pokoknya nih yang ada di live TikTok Prima 958 FM Indramayu juga boleh komen-komennya ya. Kak, hari ini aku ulang tahun dong gitu. Boleh komennya atau mau kirim komen-komennya di nomor 0853-2189-9582 juga boleh. Oke, saat ini atau detik ini juga Putri sudah membuka untuk live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Selamat pagi nih Kak Ninda Harumti yang sudah masuk ya. Dan juga ada Kak siapa tadi ya katanya. Aduh, pagi-pagi dapat rezeki nih melihat kamu yang cantik katanya. Oke. Mudah-mudahan hari ini juga rekan Prima semuanya diberikan nikmat sehat, rezeki berlimpah. Karena rezeki itu bukan cuman materi ya, tapi juga kesehatan adalah satu rezeki. Umur panjang, dikarunai anak yang soleh, soleha, berbakti, itu juga merupakan rezeki. Bagi yang ada di grup Ventura Family Prima, selamat pagi. Ini hari Minggu yang cerah ya. Mudah-mudahan secerah hati rekan Prima semuanya nih pagi hari ini. Ada Ibu Saminah, selamat pagi Ibu Saminah nih. Ada Ibu Tuti yang sudah mengirimkan doanya di pagi hari ini di grup Ventura Family Prima. Ada doanya untuk semuanya untuk pagi hari ini. Ya Allah, rahmatilah perjalanan hidup kami, luaskanlah rezeki kami, dan juga lindungi keluarga kami. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selamat pagi. Salam semangat untuk semuanya. Semangat pagi. Terus semangat dong pagi hari ini ya. Oke, kalau hari Minggu pagi nih rekan Prima biasanya hadir ya untuk ke Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Nah, ditunggu kehadirannya. Berarti kali ini special moment, special edisi with Putri Ayu. Asik. Special edisi bareng Putri Ayu ya. Kan jarang-jarang tuh atau hampir langka. Oke. Ada pantun gak sih Putri untuk hari Minggu ini, Minggu pagi? Oke, nanti disiapkan ya rekan Prima. Pokoknya tetap semangat selalu sambil ngerjain nih segala aktivitas yang ada di rumah. Aktivitas Minggu paginya rekan Prima biasanya ada yang berolahraga juga. Karena tadi Putri juga melihat pas saat berangkat dari Mekarjaya Gantar menuju Radio Prima FM di Haurikolot Hargelis Indramayu Jawa Barat ini, banyak yang olahraga pagi. Ada yang goes bareng dengan anaknya, ada yang sedang olahraga jalan kaki, atau kalau di Mahat Azaitun kita menyebutnya dengan OKK, olahraga kebugaran kaki. Nah, di Mahat Azaitun dilaksanakan setiap hari Ahad pagi, mulai dari semua sivitas akademika yang ada di Mahat Azaitun, semua pelajar yang ada di Mahat Azaitun biasanya berkumpul terlebih dahulu nih di Palagan Agung namanya ya. Lapangan Palagan Agung dimulai dari situ, semuanya berkumpul lalu melakukan olahraga kebugaran kaki dan mengenakan outfit atau kaos nih yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pelajarnya, mulai dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah ya, sesuai dengan tingkatan kelasnya. Oke, Sahil, good morning, how are you today Sahil on Sunday morning. Oke, saya request lagunya dong. Lu kenal Veronica Go? Kenal dong, kenal baik ya. Asik. Ha.

0: enak banget itu tuh.
1: Nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Sama incang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan, togecang, togecang.
0: Terus anak sambelete.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambel lagi. Beda.
1: Oh iya, sambel kacang ya.
0: Iya, sambel kacang.
1: Iya, ya wis yuk mangan yuk.
0: Orang baru makan.
1: Ya udah, tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Anak nih, nasi lengko itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang gak bisa ditawar, iya. Boleh dibeli.
0: Larang gane, wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini nah, kayaknya nih.
0: Apa teh, makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun regane apa teh?
1: Tempe duduk?
0: Tutulah, tempe mah murah ikut teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan. Kalau belum pegang kepala puyeng, gak pernah mau ngasih jawaban. Jawab dulu teh.
1: Habis sampoan jadi gak garuk-garuk.
0: Apa?
1: Gak tahu.
0: Sengananang nasi lengko.
1: Wah nyerah.
0: Jawabannya endok asin.
1: Endok asin gak bisa ditawar.

nggak enak ya rekan prima kalau mati lampu, bener nggak sih? Atau mati listrik? Tapi nih ya, tapi tadi pagi pas Putri Ayu baru bangun tidur, terus baru bangun tidur, terus minum. Nah, gak lama kemudian 15 menit lah ya, baru megang handphone. Terus setelah itu kok gak ada nih pesan-pesan masuk dari grup ya, biasanya kan dari grup Pensura pesan-pesannya udah masuk. Terus dari grup-grup yang lain, punya berapa grup nih di handphone rekan prima semuanya? Pastinya banyak ya. Gak ada yang masuk nih. Wah, terkendala apa ya pagi-pagi nih? Ternyata nih wifi di rumah Putri Ayu gak ada internetnya. Wah, kenapa nih? Padahal kan rajin ya, sebelum jatuh tempo udah bayar tagihan wifi-nya. Tapi kok gak ada internetnya? Tapi kalau biasanya Putri langsung hubungin petugasnya, "Kang, kenapa ku langka internet teh wifi nih?" Biasanya jawabnya lagi perbaikan, soalnya nembe anak udan, baru aja hujan, atau ada kabel yang tiba-tiba putus, seperti itu. Jadi rasanya ya, karena udah biasa kita ada ketergantungan dengan yang namanya internet, jadi rasanya seperti mati lampu. Ada mati lampu gak di tempat rekan prima semuanya nih? Boleh komen-komennya nih di Live TikTok Prima. Oke, ada yang komen nih, 95,8 Prima FM, radio favorit. Waduh, selamat pagi Kak yang sudah gabung. Memang sih radio Prima 95,8 FM Haur Gelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan hari ini hari Minggu yang cerah ceria. Hari Minggu ini biasanya ya rekan prima itu waktunya digunakan untuk bersantai. Yang memang hari ini tidak bekerja, ada jatah libur, dan juga waktunya nih untuk memanjakan diri. Yang terkuras kemarin-kemarin selama 5 hari kerja ya. Hari ini mau manjakan diri kemana rekan prima yang menikmati waktu libur? Meskipun hari Minggu itu waktunya untuk bersantai, tetap ya, tetap harus penuh semangat dan motivasi untuk menjalani hari-hari. Oke, biar lebih semangat lagi rekan prima, pantun spesial buat rekan prima semuanya, spesial hari ini on Sunday morning, Minggu pagi yang cerah ya. Oke, memasak gulai dengan kencur, cakep. Ditumbuk halus hingga hancur. Hari boleh Minggu libur, namun persahabatan tetaplah subur. Asik. Oke, tali silaturahmi jangan sampai putus rekan prima semuanya. Dan yang pergi ke pasar pagi hari ini atau baru pulang dari pasar juga, selamat pagi. Tadi pagi Putri juga perasaan banyak yang baru pulang dari pasar. Baru pulang dari pasar, ada juga yang mau berangkat ke pasar. Dan mulai nih wilayah kawasan pertokoan-pertokoan juga buka untuk memulai dagangannya. Berarti gak kenal nih waktu libur. Hari Minggu juga tetap dagang ya, laris manis dagangannya. Dagangan habis uang pun kumpul. Monitor-monitor di ngopi saya tadi, nanti juga dihadirkan sejumlah informasi yang bermanfaat untuk kita semua ya, untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Selamat pagi Kak Gilang yang ada di Blitar. Selamat pagi monitor. Asik. Ayo, boleh info-info cuacanya di Blitar Jawa Timur dan juga di kawasan rekan prima semuanya diinfokan. Kita berbagi informasi di Ngopi Say. Kita ngobrol pagi santai dan penuh

0: Gembira.
1: Gembira.
0: Kabar.
1: Kabar.
0: Gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Pusing-pusing, mumet-mumet pagi hari ini. Pusing pikiran, mumet. Mikiri apa di pagi hari ini. Gak usah mumet-mumet ya. Kita ngopi say bareng di pagi hari ini, hari Minggu yang penuh ceria karena panas epol nih di kawasan Blitar. Begitu juga yang ada di Kudus sana, informasi dari KZ di kawasan Kudus, cuacanya cerah ya. Di sini juga di Haugelis, terutama di Haugelis cuacanya cerah, mentari pagi sudah menampakkan sinarnya dengan begitu cerahnya. Selamat pagi CV Jabar Berkah. Selamat pagi. Mudah-mudahan yang punya usaha, usahanya sukses selalu, berkah selalu. Semangat semuanya pagi hari ini. Oke, tadi ada yang komen nih ke Justin ya. Untuk sepertinya sedang merayakan kemenangan. Kemenangan tim dari Persib nih. Ya karena Persib nih menang tuh. Betul. Persib adalah timnas Jawa Barat. Waduh, itu betul sekali. Oke, dan informasi pagi hari ini juga nih ya, berkaitan dengan sepak bola untuk pagi hari ini. Ada yang pastinya tahu kabarnya ya, rekan Prima semuanya. Pak Salim nih tahu juga nih, Pak Salim hobi main bola juga ya. Atau Pak Amir, selamat pagi Pak Amir, Mama Indah. Karena terpantau nih jalur Haugelis Patrol mendadak menjadi lautan biru, itu bentuk dari euforia kemenangan Persib Bandung. Sukses bikin jalan Pantura Indramayu lumpuh total semalam di 23 Mei 2026. Karena apa? Karena ribuan bobotoh ini turun ke jalan, rekan Prima, untuk menggelar konvoi ya, untuk merayakan kemenangan tim kebanggaan Jawa Barat, hingga memicu kemacetan berapa kilo tuh? Kemacetan parah sepanjang 10 km. Wah, lumpuh total nih karena lautan manusia dan juga motor, hingga mobil bak terbuka juga memadati badan jalan sejak sore sampai malam. Ini membuat kendaraan dan dari kedua arah itu tidak bisa bergerak sama sekali. Macet total, rekan Prima. Ini salah satu pesta untuk suasana kemenangan dari tim Persib ya, rekan Prima. Oke, para bobotoh nih semangat. Berarti pagi hari ini juga ya, ada yang ikut gak ke Bandung Jawa Barat sana untuk melaksanakan pesta kemenangan atau pesta juara karena Persib memenangkan. Hati-hati ya selama perjalanan, dan tetap jaga, tetap kondusif untuk suasananya. Pastinya ada petugas-petugas kepolisian dan dinas perhubungan nih harus kerja keras ya untuk mengurai bagaimana jalan agar tidak macet parah. Mudah-mudahan dapat berlangsung aman, damai, dan penuh solidaritas tanpa ada kericuhan ya, rekan Prima. Oke, Persib Bandung memang baru saja mencetak sejarah baru ya. Yaitu tim Boboto juga turut bangga untuk tim Persib. Dan gelar juara ini juga sekaligus menjadi piala kelima sepanjang sejarah klub. Oke, untuk informasi lebih lengkap bisa dibaca di lovenews.co.id. Semangat pagi semuanya. Ngopi-ngopi yuk. Ada yang bilang ngopi yuk, host. Ngopi-ngopi pagi hari ini. Ngopi pahit pastinya pagi hari ini yang sedang ngopi-ngopi. Selamat pagi.

0: Baim. Keren banget nih dua-duaan goyang-goyang, ya kan? Tangan di atas, kaki di atas. Emang pada lagi ngapain sih?
1: Goyang-goyang dari mana? Ini gatel-gatel semua ini badan.
2: Tahu, orang lagi garuk-garuk.
0: Emang kenapa nih tumben-tumbenan nih kalian nih?
1: Tahu nih ya, kenapa ya?
2: Hobi baru.
0: Hobi baru banyak banget tuh, kayaknya tuh semut pada mati. Nah, tuh dia tuh ada RT. RT! Wah, RT nih gimana sih nih? Nggak pernah bersihin ruang siaran. Teh, gimana ini banyak banget nih semut?
3: Ah, seneng nih Pak RT ngeliatnya. Pada gara-gara keluarin dakinya ya. Nih, kalau ngomongin tentang hewan, udah ada yang ngomongin belum?
0: Belum.
3: Ya, hewan-hewan apa yang ragu-ragu nih? Tebak nih, siapa yang bisa?
4: Sahil dulu dah,
1: Sahil. Apa ya? Nggak tahu deh. Kalau Baim?
2: Ini, undur-undur.
0: Oh iya ya, undur-undur, iya betul juga tuh Teh. Kan ragu-ragu, maju salah, mundur salah.
3: Ya gak mundur-mundur kalau ragu-ragu.
1: Terus-terus apa dong?
3: Ada nih, hewan yang ragu-ragu.
0: Hewan apakah itu?
3: Hewan yang ragu-ragu adalah hewan serangga.
0: Kok serangga sih Teh?
3: Serangga dari namanya aja udah serangga. Serang? Enggak.

Aduh, asik banget nih dari tadi Putri ya, jiwa senamnya meronta-ronta. Ya seperti kata Bunda Mary nih, waduh musiknya enakan buat senam. Terus Bunda Mary pagi hari ini sedang di rumah sambil dengerin ngopi say, beres-beres ya Bun. Ternyata Bunda Mary jadwalnya hari Sabtu sore, teteh cantik. Oh, Bunda Mary senamnya hari Sabtu sore. Oke. Minggu pagi, yuk nah gabung di acara ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lancip. Sampai pukul 10 langsung nanti berdendang karaoke udara juga bareng Putri Ayu loh selama 2 jam. Dari jam 10 sampai jam 12 nanti ada berkaraoke di udara bareng Putri Ayu juga special edisi hari ini. Oke, rekam prima sehat ya. Lanjut lagi, harus dong, harus sehat di pagi hari ini. Bagaimana nih kemarin untuk cuaca di tempat rekan prima semuanya? Apakah ada angin kencang? Apakah ada hujan? Atau ada apa tuh? Boleh diinfo-info ya. Karena nih nanti ada informasi rekan prima semuanya untuk hari ini mengisi ruang informasi di acara ngopi say pada pagi hari ini. Karena kalah hujan dan juga gerimis rekan prima, akibat diguyur hujan dan gerimis dan juga angin kencang, bagian emper rumah milik warga di Desa Jaya Mulia Kecamatan Kroya Indramayu ini mendadak ambruk pada Jumat malam. Dan musibah ini sempat membuat 6 orang penghuninya ini tertimpa runtuhan material. Di Desa Jaya Mulia Kecamatan Kroya Indramayu. Nah ya, tuh apa ada nih yang di laptop prima juga ada info-info mengenai adanya hujan gerimis, angin kencang juga yang mengakibatkan emper rumah ataupun atap rumah juga terkena dari angin kencang tersebut. Tapi ini yang ada di Desa Jaya Mulia Kecamatan Kroya Indramayu yang emper rumahnya mendadak ambruk pada Jumat malam ini, beruntung beruntungnya nih seluruh korban ini dilaporkan selamat dan hanya mengalami luka ringan. Terus apa sebabnya? Pemicunya itu karena cuaca buruk untuk saat ini ya. Pemicunya cuaca buruk itu terjadi setelah sholat Isya saat wilayah Kroya dilanda angin kencang. Dan nama pemilik rumah tersebut yaitu Pak Usman. Pak Usman, emper rumah dari milik Pak Usman ini tidak kuat untuk menahan beban hingga roboh terkena angin kencang. Dan 6 korban yang tertimpa runtuhan ini langsung mendapatkan penanganan awal termasuk pijat urut untuk memulihkan luka ringan dan kondisi sudah membaik semuanya. Ini ada respon cepat ya dari pemerintahan setempat, yaitu dari penanggung jawab

Ri Firmansyah juga selamat pagi Pak. Ayo rekan Prima semuanya, kita semuanya mendoakan ya, mendoakan semoga keluarga korban yaitu dari Pak Usman diberikan kesabaran dan bisa segera nih memperbaiki rumahnya. Oke, untuk info selengkapnya rekan Prima bisa nih baca mengenai berita tersebut di loknews.co.id. Oke oke, Putri menyapa dulu nih yang ada di mana nih, grup Vensura, Mama Titan selamat pagi Mama Titan. Oke, waalaikumsalam nih, ngopi say, kopinya diseruput semangat nih, lanjut Mbak pagi Mbak Putri Ayu, pagi juga Mama Indah kaget ya Mama ya. Selamat pagi Teh Putri, ngopi say, semangatnya tetap lanjut. Aduh, Mama Indah sedang liatin orang-orang nih yang pada mau ke waduk Cipancuh sambil beres-beres rumah. Oh iya, hari Minggu ya pastinya banyak nih yang ke waduk Cipancuh karena hari libur sebagai destinasi wisata daerah ya yang murah meriah ke waduk Cipancuh. Oke, Mama Indah ternyata hari ini gak senam juga ya di desa. Oke, selamat pagi untuk yang ada di desa Haurkolot, Bapak Kubu Haurkolot, selamat pagi Bapak Suradi. Dan juga untuk Bapak Amirnya, selamat pagi. Mama Indah kaget lah, tumben nih ada Putri Ayu ya. Ya iya tadi, pokoknya spesial edisi deh hari ini bareng Putri Ayu di hari Minggu ya. Waduh, semangat semuanya. Halo, selamat pagi Uwak Gaul juga. Selamat pagi Uwak Gaul yang hadir di live TikTok Prima FM. Pokoknya pagi hari ini harus sehat dan juga harus semangat ya. Nanti kita lanjut di sesi jam yang kedua. Sesi jam yang kedua itu rekan Prima boleh banget untuk gabung telepon interaktifnya. Kalau lagi yang ada di live TikTok Prima sudah terlihat di sini yang warna kuning, ada angka-angkanya di situ, silahkan di save, silahkan ditulis di handphonenya, dikasih nama Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ini 0853 2189 9582. Boleh mau berkirim pesan terlebih dahulu, boleh silakan. Nanti Putri Ayu juga bacakan. Boleh, silakan. Aduh, Putri ini sedang merindu-rindu nih dengan rekan Prima, maka dari itu Putri hadir di Minggu pagi on Sunday morning. Oke, bulan merindu berikut ini spesial dihadirkan untuk rekan Prima semuanya. Dan nanti kita lanjut lagi. Asik. Halo, di Kebumen sana juga selamat pagi Kak Prianto yang ada di Kebumen. Bunda Mary, cuacanya di sana cerah ya, Bun? Oke.

0: Putri Ayu mulai berkeringat nih rekan Prima semuanya. Asik banget soalnya. Asik pagi hari ini pokoknya mah ya. Tetap semangat di jam berapa nih? Sekira pukul 8.5 menit untuk pagi hari ini boleh banget rekan Prima yang mau gabung untuk teleponnya. Boleh, kita ngobrol-ngobrol pagi di acara ngopi saya pagi hari ini boleh. Info-info cuaca, info-info harga-harga kebutuhan pokoknya di pagi hari ini juga boleh. Apalagi yang punya warung nih, yang punya warung. Juga yang monitor selalu Radio Prima 958 FM, Haur Gelis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ada yang dari Depok juga hadir. Selamat pagi Depok. Pagi ini di Depok itu pagi ini cerah ya. Secerah Radio Prima FM katanya. Hai, asik. Ada Kak Koharudin di Depok sana, cerah banget pagi hari ini. Aduh, cerah juga. Mudah-mudahan rekan Prima pagi hari ini yang punya dagangan, yang sudah ngelap-ngelap gerobak dagangannya, yang sudah ngelap-ngelap kacanya, sudah belanja, udah persiapan untuk hari ini tetap dagang ya. Halo, yang punya dagangan pagi hari ini cerah.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Kopinya, merdeka. Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Lanjut, Ibu Tuti. Semangat Ibu Tuti pagi hari ini.
1: Iya, semangat. Mbak Putri banget. Mbak Putri cantik udah hari Minggu ada di sini, jadi bisa kumpul-kumpul.
0: Itulah dia, Ibu Tuti. Special edition hari ini, hari Minggu. Soalnya langka ya.
1: Jarang. Emang susah kalau nggak hari Rabu sama hari Sabtu tuh Mbak Putri pasti nggak ada. Ini alhamdulillah Mbak Putri ada sih.
0: Asik. Iya. Bu Tuti tahu nggak Putri hari ini mengenakan outfit apa nih?
1: Ih, saya belum buka TikTok.
0: Belum
1: itu
0: ya?
1: Baterainya habis. Iya. Gitu. Saya mau buka, aduh baterainya habis. Jadi enggak bisa saya tur, enggak tahu mati terus. Itu kan yang pakai TikTok kan HP HP si Nisa, HP bekas tuh. Kan ada TikToknya. Kalau pakai HP ini enggak bisa Mbak Putri, kayaknya udah kepenuhan memori, banyak foto-foto, banyak video-video.
0: Betul.
1: Iya, jadi kalau mau dihapus teh sayang. Jadi HP-nya tuh berat Mbak Putri.
0: Biasanya kan momen-momen yang penting itu sayang mau dihapus video-video
1: ya. Berat-berat ini, tapi kayaknya kalau dibuang tuh duh sayang banget.
0: Sayang seribu sayang ya, perlu mikir-mikir dulu ya. Nanti jumpa berarti dengan Putri di sini. Nanti Bu Tuti juga karaoke juga ya. Karaoke.
1: Insyaallah. Mbak Putri mau mandu acara karaoke juga?
0: Iya, sekalian sampai jam 12.
1: Asik dong. Asik. Nanti duet sama Nang Rastim enak kan? Dah, saya mau dengar suaranya Mbak Putri karaoke duet sama Nang Rastim.
0: Nang, kita duet lagi Nang Rastim hari ini pagi ini ya.
1: Iya. Nanti pada nyawer sok ya Mbak Putri.
0: Aduh, saweran. Aduh, siapin kardus dulu nih ya, kardusnya. Sawerannya ditadangin kardusnya.
1: Iya. Ngomong-ngomong minta diputerin lagu Mbak Putri.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Mati Lampu Aja lah.
0: Udah tadi diputer.
1: Oh, udah tadi ya.
0: Soalnya
1: ini aja lah.
0: Gimana tuh? Soalnya tadi pagi Putri pas bangun padahal enggak ada mati lampu, tapi internet Wi-Fi-nya kok enggak ada gitu. Kenapa gitu.
1: Kadang-kadang sinyal, kadang-kadang Mbak Putri.
0: Maka doa.
1: Iya.
0: Yang ada di grup Venstura, mana nih biasanya pagi kan udah rame gitu.
1: Iya, kadang-kadang tuh dari sinyal enggak ada.
0: Iya betul. Kang Kue Cubit, selamat pagi. Ada Kang Kue Cubit. Kue cubit nih ya. Pernah makan kue cubit gak sih Bu Tuti?
1: Ih, pernah banget. Itu di perapatan yang mau ke manggungan tuh ada kue cubit di situ.
0: Oh iya iya.
1: Iya, itu di situ, jangan-jangan yang jualan di situ tuh yang di perapatan Manggungan.
0: Ini
1: tuh.
0: Ini yang jualan di mana nih Kang Kue Cubit? Kayaknya mah di Haurgelis ya, di Haurgelis.
1: Iya, di Haurgelis sana di perapatan Manggungan ada Kue Cubit kayaknya. Dia tuh kalau jualan tuh cuma dia doang sore. Iya.
0: Oh, ini
1: tuh anak-anak tuh suka.
0: Ini mah Kue Cubit. Katanya yang di Kertanegara nih Kang Kue Cubitnya.
1: Oh, yang di Kertanegara.
0: Oh, beda nih. Iya, monitor selalu ya sambil dagang ya.
1: Salam kenal penjual Kue Cubit. Ini saya penjual mie ayam.
0: Iya. Sesama pedagang saling menyapa ya pagi hari ini.
1: Pokoknya kalau di Radio Prima teh gado-gado semua, ada yang ya ada profesi apa aja. Iya. Yang jualan kursi-kursi ada. Yang jahit ada. Yang jualan makanan ada. Tukang semua ada. Lengkap di Radio Prima FM.
0: Pokoknya sukses dan jaya selalu nih Prima FM. Tuh ada yang ngucapin seperti itu di Depok sana.
1: Yaitu radio inspirasi yang bikin kita nih senang kalau lagi ngelamung-lamung dengerin radio. Apa aja emang lagunya enak-enak Mbak Putri dari pagi sampai sore tuh.
0: Terus hari hari ini dagang kan Ibu Tuti ya, dagang
1: dagang ya? Biar dagang. Nanti apa sih ada arisan kan, ada Neng Nisa di rumah.
0: Iya.
1: Neng Nisa yang nungguin. Mau ide itu ajalah apa bukit tuh? Berbunga aja udah belum?
0: Oh, belum.
1: Ya udah bukit berbunga aja.
0: Buat salam-salam.
1: Berarti saya ini
0: supir.
1: Iya, berarti saya supir ya.
0: Iya.
1: Itu Ibu Sukina tumben amat.
0: Kalah, Mbak. Kalah duluan Ibu Tuti barusan.
1: Kayaknya lagi rame orang hari Minggu banyak pembeli.
0: Iya, ini juga ada yang kenalan nih Ibu Tuti yang punya.
1: Siapa?
0: Yang punya empe-empe. Tuh, salam
1: gimana
0: sehat.
1: Tuh?
0: Buat yang siaran di mana nih Kak? Yang punya empe-empe di mana nih?
1: Tuh. Alhamdulillah.
0: Jadi kulineran semua nih pagi hari ini ya. Oke. Oke.
1: Ya udah salam-salam Mbak Putri.
0: Boleh buat
1: Mimi Sukina, buat Nang Rasim, buat Liknung, Mama Indah, Bapak Amir, buat Pak Gopar, buat Pak Salim, buat Ibu Royani, buat Kang Ano, Mimi Epi, Mama Aldin, Mama Billy, Mama Paujan, Mom Ara, Mama Titan, Angrian, buat Mimi Samina, buat Mama Soleha, buat Mama Dina, buat Mr. Bono, buat Tang Sondol, semangat Tang Sondol. Buat Cak Pur, buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Ayah Pamungkas, buat Mimi Haji Supriyatin, buat Nok Bintang Unyu-Unyu, buat Teh Isa, Mama Nani, Mama Odang, Kang Asep Rolan, terus buat Kang Wanta, buat Mama Nenen, terus buat Bunda, Bunda Yunia Sari.
0: Iya.
1: Spesialnya aja buat Mbak Putri cantik. Nanti saya mau ngintip di itu di TikTok belum dilihat bajunya.
0: Belum dilihat ya.
1: Iya, ya udah itu aja Mbak Putri. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Ibu Tuti. Iya, sengaja nanya nih Kak Anissa Nurjana yang punya PMP. Padahal kemarin baru ketemu ya di warungnya Bu Gambreng katanya. Iya, biar ini, biar ditanya dulu, biar yang lainnya tahu gitu. Oke, semangat semuanya. Terus ya yang punya dagangan juga laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis uang pun kumpul. Lama-lama menjadi bukit ya. Itu nanti judulnya Bukit Berbunga deh lagunya. Aduh, yang punya warung juga nih, salah satu rekan Prima yang punya usaha di rumah. Selamat pagi.
2: Pagi, Neng Putri.
0: Halo, good morning.
2: Halo juga.
0: Oke, assalamualaikum, merdeka.
2: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Oke, ngopi, say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Hai Ki Mimi, kaget gak ada suara Putri Ayu?
2: Kaget, ada Nang Putri.
0: Terkaget-kaget nih Mimi Radmina. Kayaknya emang lagi tadi tuh lagi gantungin rentengan kopi, dengar suara Putri langsung hah gitu. Iya Mi, hari ini bisa hadir ya.
2: Mama Susi supir ya Neng.
0: Iya, Ibu Sukina udah mencet berapa kali tuh Ibu. Iya Mi.
2: Kaget, ada Neng Putri. Hari Minggu ada Neng Putri sih.
0: Iya sih ya, special edisi ini.
2: Iya, ya udah tunggu aja Mimi Ratmina lagi bikin urap.
0: Alhamdulillah, urap ya. Urap apa aja Mi urapnya?
2: Urapnya daun simpong.
0: Daun
2: singkong sama
0: singkong.
2: Itu nangka nih.
0: Nangka.
2: Iya.
0: Asin.
2: Sama ikan asin.
0: Iwak asin.
2: Sama tempe udah. Kayak gitu aja lah.
0: Iya, sing penting nikmat justru nih yang urap-urap iwak asin sambel ku bikin semangat makan ya Mi ya.
2: Iya. Ya tunggu aja, jangan dulu pergi Neng Putri.
0: Enggak, Putri sampai jam 12 nih sampai karaoke. Nanti karaokean bareng Putri Ayu ya. Mimi mau karaoke apa Mi nanti?
2: Udah diwakilin aja sama itu. Mimi Haji Supriyatin.
0: Iya.
2: Itu kan suaranya enak Neng. Cetar
0: membahana nih. Iya Mi.
2: Iya.
0: Pokoknya Mimi hari ini sehat, terus nggak kaget dengan harga-harga belanjaannya Mi. Ada yang mengagetkan nggak Mi harga belanjaannya hari ini?
2: Ya pagi ini sih masih ya stabil itu aja tuh, yang udah naik.
0: Apa tuh?
2: Ya ada telur kan,
0: telur
2: turun.
0: Jadi
2: tuh nggak tahu Neng, ada naik, ada turunnya gitu.
0: Oh, dalam misalkan hari ini naik, besok bisa turun gitu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya, sekarang udah turun. Tadinya 24, sekarang mah 23.
0: Iya,
2: nabi. Emang kalau di pasar mah enggak sama ya, Neng ya?
0: Iya, di pasar enggak sama.
2: Enggak sama tuh, ada yang 24, ada yang 23.
0: Jadinya harus bisa milih mana yang harganya lebih murah ya.
2: Iya.
0: Atau punya langganan sendiri nih Mimi di pasar.
2: Iya, emang
0: punya ya.
2: Gitu.
0: Nah, tapi
2: ya kalau juga di langganan kan enggak enak, biar naik juga ya kita dibeli lah.
0: Iya, meskipun di cek toko sebelah ternyata lebih murah gitu ya Mi ya.
2: Iya, cuman kayak Mimi kan udah langganan, enggak enak ya.
0: Nah itu masih ada rasa nggak enaknya ya.
2: Iya.
0: padahal wong dagang kudune ya bisnis is bisnis gitu.
2: Iya, Mimi mah kalau di langganan nggak ada ya Neng. Terus belinya sama orang lain tuh. Umpamanya beda, ya udah dibeli aja. Yang
0: gitu.
2: Penting nanti besoknya jangan dibeli gitu. Ngomong yang enggak Mimi mau udah ya udah sok beli
0: ya
2: gitu.
0: Sok. Sambil nadanya agak ini ya ada iya sok gitu.
2: Iya, yang penting kan nanti besoknya ya pindah lagi ke langganan sendiri
0: gitu.
2: Kalau lagi kosong sih Neng.
0: Iya Mi, tapi nih kalau pedagang nih misalkan telur hari ini belanjanya murah ya, lebih murah. Nah berarti kan dijualnya misalkan nambahin berapa Mimi, misalkan 1000 ya. Nah tapi besoknya pas mau belanja lagi udah naik, berarti gak ada untungnya dong Mi.
2: Iya kadang-kadang kayak gitu sih.
0: Iya itulah dilemanya.
2: Kadang-kadang gak
0: ya.
2: Ketahuan di pasar udah naik Mimi belum gitu.
0: Iya udah naik Mimi jualnya masih harga yang kemarin gitu.
2: Iya,
0: jadi pas mau
2: kan
0: belanja
2: ketutup uang yang dulu tuh. Jadinya yang enggak kalau rugi mah. Cuma gak dapet bati.
0: Iya gak dapet bati ya Mi ya.
2: Iya.
0: Itu dia dilemanya pedagang.
2: Tukang jualan mah kayak gitu kadang-kadang ya Neng ya.
0: Betul. Oke lah ya.
2: Geblos, kadang-kadang ketumpangan. Ini lagi murah. Dijual apa ada kenaikan kan? lumayan buat kalau nggak ketahuan.
0: Iya, itu. Ya,
2: kan kayak gitu.
0: Pakai.
2: Kayak ini mah udah 30 tahun lah.
0: Ya, 30 tahun.
2: 30 tahun jualan, jadi ya udah nggak itu lagi.
0: Iya, sudah dilalui selama berpuluh-puluh tahun, berapa dekade ya.
2: Iya, udahlah, jangan dibikin pusing.
0: Sing penting ngopi bae, diseruput kopi nih.
2: Sing penting ngopi, sehat. Rezekinya minta lancar.
0: Iya Mi, iya
2: Mi. Itu aja.
0: Oke. Oke Mi, nanti ada lagu Bukit Berbunga nih requestnya dari Ibu Tuti.
2: Mimi minta lagu Wayahna.
0: Wayahna.
2: Naik deui, naik deui.
0: Oh, wayahna lagi naik harga-harga. Wayahna harga-harga. Oke deh, ditunggu ya Mi ya.
2: Udah mau salam-salam ya Neng.
0: Mangga atuh.
2: Buat temen-temen arisan kumpul, nanti mirip ke situ pada makan bareng.
0: Iya.
2: Buat Mimi Sukina, buat Mimi Samina,
0: siap.
2: Buat Lasali, buat Kang Rian, Kang Sapu, Asep Roland,
0: iya, Mi.
2: Mama Billy, Mama Fauzan, Mama Febi, Mama Tuti, Mama Indah, Non Ara, Mama Odang, Mama Endang.
0: Iya Mi.
2: Buat Mimi Epi, buat Mister Bono.
0: Mister, nanti kita ketemu Mister di Radio Prima FM ya.
2: Iya, itu mah udah biasa di luar, luar biasa. Ngantuknya.
0: Oh. Ya ya ya. Oke Mi.
2: Udahlah spesialnya, spesialnya buat aku aja.
0: Iya, matur suwun Mimi.
2: Udah segitu aja ya. Mimi rasanya lagi bikin timbel.
0: Aduh. Asik nimbel.
2: Iya. Mau pamit
0: urat
2: ya.
0: Iya Mi.
2: Kopi pahit jangan diminum.
0: Cakep.
2: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya Mimi Ratmina sing lagi gawe nasi timbel, gawe urap, sarem goreng iwak asin. Rekan Prima di rumah sedang persiapan masak apa nih ya? Pagi-pagi ini. Aduh, pokoknya Maya wayahna, harga-harga juga sedang naik, tapi tetap semangat bagi para pedagang. Itulah dilemanya para pedagang ya Rekan Prima. Di saat mau belanja, saat ini misalkan hari ini belanja harganya sedang murah, begitu mau belanja lagi harganya sudah naik, padahal ngejualnya masih pakai harga yang belanja kemarin. Itu. Oke, yang siap duet nanti bareng Putri Ayu siapa nih ya? Nanti ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mana nih bunyi khususnya nih kalau pagi hari? Aduh, ini
3: ada
0: nih,
3: depan aja.
0: Ini nih yang disuka banget suara pagi ini, dari
3: bikin yang bikin kangen, yang bikin happy nih. Suara gelasnya.
0: Suara kalo gelasnya.
3: Ada suara.
0: Betul. Biasanya yang kangen itu nang Dinasti, ya. Dinasti, Kak Dinasti ini kangen dengan suara ini bunyi aduh. Bunyi.
3: Iya. Pengasihannya narasi ini kalah kena gelasnya. Ya. Sing duene mah kata singgal tangan cuma gelas sebab singgal kangen gitu ya.
0: Gelas singgal kangen.
3: Iya singgal kangen. Jajan ngomongnya begini. Tapi bagian,
0: okay, bagian. Sing penting ana sing dikangeni.
3: Lumayan gelap membawa pengasian, membawa cium campuran, membawa kopian.
0: Ini ana hadir Kang Rian juga.
3: Oh, Kang Rian hadir ya.
0: Ah, wilayah Kertanegara. Kertanegara ngopi say. Ya,
3: ngopi dong. Ngopi.
0: Selamat pagi tuh. Untuk Mbak Putri ngopi-ngopi saya dan juga Nang Rastim.
3: Nah, itu.
0: Itu dong. Nang, Doi. Berapa hari lagi nih menjelang Idul Adha 1447?
3: Oh, tinggal Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Oh, 3 hari lagi.
0: Hamin 3 ya, Nang ya?
3: Iya.
0: Nah, Hamin 3 nih. Waduh.
3: 3 hari lagi.
0: Menghitung hari.
3: Tinggal tunggu. Siap-siap domba kuring. Anak kebo kuring, api kuring. Jadi diurusi, diadusi.
0: Sing lagi nyiapin nih.
3: Iya, kemudian diadusi. Aja sampai orang adus kayak ngelepon durung adus.
0: Tapi kudu ngerti ya tipsnya bagaimana memilih hewan kurban yang sehat tuh, harus tahu.
3: Iya. Harus kita bersiap-siap dari jam-jam sekarang, dari waktu-waktu sekarang.
0: Di Hamin 3 ini.
3: Iya.
0: Oke, Narastim.
3: Lagunya dukung aja lah, dukung Mimi Ratina, Wayahna.
0: Wayahna ya.
3: Iya. Siap. Ada sinasin, Mi. Rumbae, Mi. Urabe, Mi.
0: Oh iya. Mimi, aja asin-asin jarene, Mi.
3: Iya, kasih mampu gue, kasih mampu asin, Mi. Udah dawas me, ada kakek garam me. Terus lagunya Iwak Asin Mbak ya ta?
0: Hah?
3: Anak ta, ikan asin ta sekarang.
0: Oh gitu, dari miliknya siapa neng?
3: Terus ikan asin kan.
0: Oh gitu, ya udah nanti dicarikan ya.
3: Ada enggak ya? Ini, enggak ada ya, dukung aja lah Wayahna. Iya,
0: ini lagi cari Wayahna di sit ya.
3: Iya boleh. Salamnya
0: kanggo sapa Nang Rasti.
3: Ibu Tuti, tenang Ibu Tuti, ada berwangsalan. Minata dari supir. Hadiah ya kita kembali wangsalan Ibu Tuti. Selamat sore dongol lesuk dongele. Anu bae apa nah? Mama Nisa bae. Sekarang jadi supir ya.
0: Oh iya dong.
3: Ibu Tuti Bu. Lagi apa Bu? Wah, durung supir ya Bu.
0: Kalah cepat. Oh.
3: Kalah saingan. Ami Bu Sukina, tenang Bu, masih dawat Bu. Ami Bu Sukina, Mama Billy, Mama Aldin, Mama Ati, Nang Luki, terus yang Kang Salim, terus Kang Bunda Mary. Ayah Bunda Mary, nggak kemana-mana Bun.
0: Iya di rumah.
3: Iya Mama Titan, Mami Happy, terus Kang Om Sondol, terus Abade Kutil, Billy Kenung, Mama Setia, terus Kang Mama Ratmina, terus kanggo Mimi Monoko bagaimana Mama Odang.
0: Oke.
3: Peribasane
0: mengkene.
3: Pas kanggo Ibu Tuti mengkene. Tuku roti kanggo cemilan.
0: Cakep.
3: Rasa kusuk ning pekarangan.
0: Cakep.
3: Ibu Tuti pakai wangsalan. Lah esuk-esuk wis dadi supir rajin pisan.
0: Sik, rajin pisan.
3: Wis menggawe nek pol pisan.
0: Aduh mantap. Teng.
3: Nah, itu suara gelasnya. Udah ke sana.
0: Iya.
3: Udah. Sekarang tinggal muter lagu apa yang mau diputar setiap putri. Sekarang nanti siang
0: Wayahna. Apa tuh?
3: Apa? Apakah adem air rumah tangga?
0: Durung siap. Durung siap nek adem air rumah tangga.
3: Oh ya tenang, masih banyak yang lain-lainnya. Yuh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka Narastim. Selamat pagi juga Pak Salim yang sudah kirim mawar merahnya di pagi hari ini. Sekuntum mawar merahnya diterima ya. Yang ada di Wanguk juga selamat pagi. Aduh, ya ngomong-ngomong tentang ini ya. Wayahnya sedang Wayahna. Harga-harga pada naik. Wayahna. Nah ini nih Wayahna. Memang saat ini sedang Wayahna. Begitu juga untuk nilai tukar rupiah Wayahna. nilai tukar rupiah yang kini menyentuh di angka 17.600 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini sedang wayahnya seperti ini ya. Tapi rekan Prima semuanya, bahwa Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kalau ekonomi Indonesia saat ini di kala nilai tukar rupiah per 1 dolar Amerika di level 17.600 rupiah ternyata masih sangat kuat dan jauh berbeda dibandingkan dengan krismon. Rekan Prima masih ingat tentang bahasa krismon, krisis moneter yang pada tahun 1998 silam. Dan ternyata di saat ini tuh masih lebih kuat ya dibandingkan krismon tahun 1998. Dan memang rekan Prima, untuk beda dengan tahun 1998 yang mengalami gelembung ekonomi atau economic bubble, dan di mana situasi sekarang ini dinilai lebih stabil dan juga belum ada laporan perbankan yang mengalami gagal bayar. Ini mengapa masih dinilai kuat dibandingkan tahun 1998. Dan sistem keuangan saat ini lebih sehat karena pada krisis di tahun yang 1998 yang lalu banyak swasta dan juga perbankan ini mengambil pinjaman dolar tanpa adanya lindung nilai, dan saat ini ya perbankan juga memiliki namanya cadangan devisa yang lebih kuat. Dan ada sektor yang diuntungkan rekan Prima, di walau tekanan sejumlah kurs tertentu ini mendapatkan nilai keuntungannya dari selisih kurs mata uang ini, sehingga dampaknya tidak sampai merusak sistem ekonomi nasional. Dan pemerintah juga mengajak nih masyarakat tetap optimis ya, tetap optimis juga bijak dalam mengelola keuangan di tengah fluktuasi global saat ini. Baikil, selengkapnya bisa rekan Prima baca lengkap di lognews.co.id. Ada yang komen nih, yang penting MBG lancar mbak. Oke, yang ada di Wanguk sana ya Kak Rudi, yang penting MBG lancar Jerene Mah ya. Lancar gak Pak Salim MBG-nya di sekolahnya Dia Citra? Oke, Baso Mase, selamat pagi di Pusaka Ratu sana. Oke, wayah nani lagu yang sudah di request oleh tadi Mimi Ratminah dan juga didukung oleh Neng Rasti. Jangan kemana-mana rekan Prima, setelah ini Putri kembali lagi. Dan kalau rekan Prima saat ini ya sedang memang bingung-bingung, pusing bingung, sakit kepala tambah bingung, ada Ultraflu ya. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma, pastinya flu-nya langsung hilang. Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Oke, wayahna dihadirkan spesial untuk rekan Prima semuanya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Ah, kita masih ngomongin masalah film nih. Masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Hah? Aku ngomong sama saya katanya enggak takut.
3: Ya cakepnya.
0: Emang kenal bang sama Superman?
2: Kenal. Tetangga.
0: Ayo Teh.
1: Enggak tahu.
0: Karena ya kalau dekat matahari esnya meleleh Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.
0: Iya.

ya, bos-bos kambing, bos-bos sapi, bos-bos lembu di pagi hari ini. Selamat pagi para peternak. Putri menyapa untuk para peternak juga di pagi hari ini yang punya ternak kambing, ternak domba, ternak sapi, ternak lembu. Karena Hamin 3 nih menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pastinya mau panen nih. Panen. Karena hasil ternaknya banyak yang membeli untuk dijadikan hewan kurban di nanti di tanggal 27 Mei hari Rabu Idul Adha 1447 Hijriah. Nah sebentar lagi ya rekan prima, Idul Adha 1447 Hijriah tiba nih. Tapi biar ibadah kita juga makin berkah, jangan sampai nih rekan prima juga asal pilih hewan kurban yang sakit lah, yang lemes-lemes ya. Jangan sampai tuh. Harus memilih hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat tentunya. Terus bagaimana Mbak Putri memilih hewan kurban yang sehat terus sesuai dengan juga syariat? Ada tipsnya rekan prima, tips memilih hewan kurban yang sehat. Apa nih yang perlu dilihat terlebih dahulu? Gerakannya aktif dan lincah ya, hewan yang dipilih tuh berdiri tegak, terus lincah, bergerak aktif, dan nafsu makannya itu lahap. Nah itu tuh. Lalu lihat apa lagi? Matanya, matanya cerah. Wah matanya cerah, pastikan matanya terlihat bening, cerah, terus bersinar, gak sayu atau berair. Lalu apa lagi? Hidung lembab, hidungnya itu lembab dan juga bersih. Area moncongnya itu harus bersih. Terus bulunya bagaimana? Bulunya juga harus terlihat bersih. Cari yang bulunya mengkilap, bersih, dan juga bebas dari parasit seperti kutu, kudis ya rekan prima. Bisa juga dicek nih nafasnya bagaimana, dan juga kotoran dari hewan tersebut bagaimana. Pastikan ya gak batuk nih hewan yang dipilih ya. Terus nafasnya normal dan kotorannya itu tidak mencret atau tidak diare. Dan harus dihindari nih memilih hewan yang kelihatannya terlalu kurus, pincang, atau memiliki cacat fisik. Berarti tubuhnya harus proporsional. Istilahnya ya kalau orang mah ideal tuh. Terus waspada juga penyakit menular ya rekan prima untuk hewan kurbannya. Teliti gejalanya terlebih dahulu, jangan pilih hewan yang demam, luka bernanah juga, atau bergejala penyakit mulut dan kuku atau PMK. Terus usianya berapa nih? Sesuai syariat usia untuk dijadikan hewan kurban, kalau sapi atau kerbau itu minimal 2 tahun ya. Kambing itu minimal 1 tahun dan domba itu minimal 6 bulan. Tuh, harus juga sesuai. Dan ibadah yang maksimal tuh dimulai dari pemilihan hewan kurban yang terbaik. Yuk. Masih ada waktu nih Hamin 3 yang mau survei-survei tempat penjualan hewan kurban terpercaya dari sekarang. Oke, boleh nih untuk dibagikan berita ini, tips-tips ini kepada rekan prima semuanya. Dan bisa dibaca lengkap di lognews.go.id. Aduh, aku terpikat dirimu deh rekan prima, terpikat dengan Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di kawasan Indramayu Barat. Ibu Sukina nanti gabung di sesi jam selanjutnya ya Ibu.

0: Oke, selamat pagi Kang Rian. Kang Rian sudah request lagu tersebut ya, dari miliknya Asmizia Teruntah. Kang Rian hadir di Live TikTok Prima 958 FM hari gelis. Selamat pagi yang hadir semua di Live TikTok Prima FM. Ada Ibu Tuti nih, Mama Nisa ya. Aduh, cantik banget nih, kayak pengen main golep katanya. Cantik kayak mau main golep ya. Dan juga ada Kang Toro Serayu di Purbalingga sana, katanya dulu sering banget kalau mudik dari Jakarta ke Purbalingga itu naik motor, itu melewati Radio Prima FM. Ayo Kang Toro Serayu di Purbalingga, silaturahmi ke Radio Prima FM Haurgelis ya, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Sekarang sudah jam berapa nih rekan Prima? Aduh, udah jam 9.09 menit ya. Untuk saat ini tak terasa waktunya begitu cepat berlalu, iya gak sih? Dan juga yang baru aja pulang dari olahraga bersepeda, selamat pagi. Mungkin punya grup ini nih, goesnya ya, Pak Lebe. Pak Lebe punya grup goes ya, Pak Lebe ya. Nah, Pak Lebe nih, goes kemana hari ini Pak Lebe? Atau Mang Wanto juga suka goes, Mama Soleh di Tanjung Jati juga suka goes dengan grup goesnya, grup bersepedanya. Eki yang dagang-dagang juga, selamat pagi. Ada info apa nih Ibu Sukina, dagangannya hari ini laris? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Semangatnya lanjut.
0: Ibu Sukinah nih kebalap ya. Aduh, bensinnya.
1: Biar ini ada orang kena belanja nih. Mau belanja apa nih?
0: Mau belanja apa Ibu?
1: Bawang.
0: Bawang. Bawang abang 3.000 uli.
1: Nanti dulu ya. Kita kan ngomong dingin kamu. Putring. Ya cepat kilat deh, kilat.
0: Kilat ya.
1: Kilat deh, kilat.
0: Pos kilat berarti.
1: Nanya apa? Neng Putri bawang.
0: Iya ku, ada yang beli 3.000 boleh ya?
1: Boleh dong, boleh aja. Orang jualan mah 2.000 boleh, 3.000 boleh. Sebagaimana Neng Putri penyiar, minta lagu apa aja dikasih begitu.
0: Kalau beli 3.000 sekali masak ya?
1: Ya iya kali. Karena sedang mahal.
0: Berapa sekarang? Berapa?
1: Kalau itu bawang 50.000.
0: 50.000 yang bawang
1: 50
0: super.
1: Yang ini ya, yang kecil. Bawang lato-lato. Kalau bawang rebus 60.
0: Wih, 60.000 ya.
1: Bawang lato 50, bawang rebus 60. Cabai merah 60, enggak boleh kurang. Naik nih.
0: Iya.
1: Pengaruh pan lebaran bukan?
0: Ya arep lebaran. Si kikwis kurang telung dina maning.
1: Aku cerewet buru-buru.
0: Buru-buru. Iya singa.
1: Ya udah ditung cak nanti di tempatin sendiri ya. 2, 4, 5 sama ini nih.
0: Lagi hitung-hitungan matematika nih. 19. Ibu Sukina.
1: Nih. Mas, wadai sendiri kita pan ngomong.
0: Wadai dewek jarin belanja nih ya.
1: Minta tolong galungnya dulu dong.
0: Apa Ibu?
1: Itu aja lu jarang goyang.
0: Ya.
1: Ini gemuknya sih.
0: Oke, oke, oke.
1: Kita kok ngajani kita berengsek ya.
0: Oke. Siapa ku arane arep di ora disenggol sing lagi belanja.
1: Ini arane siapa disenggol nih? Namanya siapa? Atin nih.
0: Mama Atin.
1: Atin katanya tuh, Atin.
0: Mama Atin.
1: Tuh. Anu anaknya Umak War.
0: Iya, dengerin.
1: Kembali berapa? Tuh.
0: Dengerin radio enggak nih di rumah? Ibu Sukina.
1: Ya.
0: Nanti Pak Salim mau mampir jam 10-an ke rumah Ibu Sukina.
1: Boleh.
0: Tuh.
1: Tapi nggak ada jahe kempis saki-saki ya. Kalau ada jahe kempis mah cek tai. Iya, enggak ada jahe kempis. Leng ayu kita dari kemarin-kemarin nyari itu. Kalau ada mah tak kasih. Enggak ada. Adanya jahe gajah.
0: Aduh, gajah kegedean ya.
1: Kegedean, kalau yang sedang mau enggak?
0: Apa?
1: Kalau yang sedang aja dah. Ya, yang sedang-sedang aja.
0: Yang sedang-sedang saja.
1: Yang sedang-sedang aja ya. Nanti dikasih lah, ada sedikit lah tuh.
0: Jahe merah, jahe merah.
1: Oh enggak. Jahe biasa.
0: Oh, jahe biasa. Iya. Eki.
1: Ya udah, salam-salam dulu ya. Nih, ini Nina nunggu ini Hatin.
0: Ayo, Mak Matin. Ayo.
1: Salam dulu. Dari tadi mau jadi supir juga enggak jadi, banyak orang. Biarin aja Ibu Tuti suruh belajar nyupir. Ibu Tuti belajar nyupir ya. Sama Mirat Nina, ngelak lagi. Nang rasim salo. Ibu Suki nama ikutin aja naik ya.
0: Iya.
1: Enggak. Aduh, dah yang keting ya. Anggo bono eho, go sondol, anggo pen, go kang peni, karo tenah niye, karo mang wanta mang, go teliwat mang wanta krom lah pak kuno, mang wanta mang, kang Rian, kang Salma, Uyun, kang siapa kana?
0: Siapa?
1: Siapa kayak sini pegadian kan?
0: Aduh.
1: Timang.
0: Iya.
1: Kang Timang. Anggok. Sakur. Bapak Salim.
0: Oke.
1: Anggok sini kan. Aku Sumradem. Ayah Pamungkas. Anggok Asep Roland dengan Banten.
0: Bunda Mary.
1: Anggo Ibu Tuti, balik lagi Mama Indah, Mama Paujan, Mama Odang, Anggo Teisa, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mimi Epi, Mama Rati, Kang Ibeng, Bapak Lembe, Anggo Mama Aldi, Ibu Billy, terus nggak siapa maning ya. Udahlah.
0: Iya.
1: Untuk semua muat
0: semuanya aja.
1: Rongokna wae nya. Rongok Kasmira anggo rongokna. Kudune kita manding TikTok durung.
0: Durung. Kayane mah minggu. Kemana tuh si Asparnya ya?
1: Oh ya, si Aspar. Aduh, Aspar. Gajaan wae. Aku beding ning kan kah ning. Sama kasih hari bengi karaoke, karaoke. Acara sore kan, Bu Tri jam itu tak. Bukan kalau antap kan lah. Nanti dia kalau itu pengen main ke Radio Prima ya, Mbak. Kalau ke situ dia, kalau ke Mbak nih. Ya udah untuk semua
0: iya, buat ada ya. Iya, Ibu.
1: Ditungguin
0: tuh yang belanja ya. Ucapannya Ibu.
1: Kopi pahit di atas meja. Ibu Sukina pamit karena ada orang belanja.
0: Iya dong.
1: Salamin Boneng Putri, keluarga sehat selalu, yang banyak rezeki, panjang umur.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Haduh. Ya nek. Ibu Sukinah ya, luar biasa. Si lagi belanja nih Ibu Sukinah. Aduh, Kang Ibeng matur suwun. Kang Ibeng, Putri arep masak beras anyar tuh dari Kang Ibeng ya. Kang Ibeng sehat selalu, panjang umur, sukses selalu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
2: Ngopi-ngopi
0: sih. Ngopi say.
2: Subuh semangatnya lanjut.
0: Oke, semangat. Kang Ibeng kemarin jam berapa ke Prima FM?
2: Jam 12 deh.
0: Oh, jam 12. Putri udah meluncur ya. Iya. Terima kasih ya, Kang Ibeng.
2: Kasih sama Bang Arya. Bang Andre ya?
0: Iya, ha-ha. Ada nih titipannya sudah diterima oleh Putri. Terima kasih Kenyibeng. Mudah-mudahan nih sawahnya nanti juga hasilnya sesuai dengan harapan.
2: Amin.
0: Amin. Modalnya berlipat-lipat nih. Terus tanaman kacang panjangnya nanti juga harus kerawat lagi, jangan sampai seperti pare ya, nggak kerawat.
2: Iya.
0: Oke, sehat ya Kang Ibing.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kalau kena Ibu Supina karo nyengir bae itu.
0: Nyengir? Aduh, sampai nyengir, aduh. Sampai untune garing ya.
2: Garing. Lagi gawe latar batang uteh. Kanggo nyikak.
0: Oh.
2: Nyengir wah Ibu oh. Suki naik. Semono nek. Wis tua kemantang
0: lah. Mantap. Pokoknya semangatnya Ibu Sukinah imah ya, perlu ditiru ya. Semangat dagangnya dan semangat sudah menjalani hidup ini udah banyak ilmu-ilmunya. Iki
2: udah banyak
0: iya.
2: Makan garam.
0: Iya Jerene ya. Udah banyak makan garam. Kasih nendong. Oke nih ada salam dari Kang Rian untuk Kang Ibeng. Terus Mama Fauzian juga.
2: Terima kasih. Salamnya deh.
0: Iya.
2: Buat itu Ibu Supina. Terus Mimi Ratmina yang punya wajah baru. Terus supirnya siapa tadi?
0: Ah, supirnya wong haur kolot sing duwe mi ayam.
2: Oh, Ibu Tuti ya. Iya, tadi Ibu Tuti ya, enggak inget. Ibu Tuti. Waduh. Supir mi ayam ya.
0: Ah, iya.
2: Alah.
0: Pasti nek wis mangan semangkok ku supire langsung kenceng ya nyupire. Orang ngantuk. Terus
2: buat Mama Indah. Mama Pausan, Mama Aldi. Mama Pindi. Mama Baby.
0: Iya. Yeah.
2: Mama Odam.
0: Oke.
2: Okay. Taisa. Tangguh Kang Rian, tangguh Kang Ahmad Segara ya. Terus
0: oh,
2: apa
0: iya.
2: Yang Asep Roland?
0: Asep Roland, Banten.
2: Asep Roland,
0: ya. Kalau Ahmad Segara udah lama banget nih nggak masuk ya.
2: Iya. Terus Bapak Salim, Dapur, Nang Rastim, yang punya teng.
0: Wah, itu ciri khasnya.
2: Terus buat Mr. Wono, Bapak Lebih, Nok Bintang Unyu-Unyu,
0: okay.
2: Ibu Aja Supriatin. Ya teh, insya Allah jam 11:30 lah saya kesana.
0: Eh, karaoke live ya?
2: Karaoke live.
0: Oke, okay, ditunggu.
2: Buat spesialnya buat Mama Isa.
0: Oke, okay.
2: Ucapannya teh.
0: Ucapannya Kang Ibing.
2: Oh, request lagunya teh.
0: Ora ditakoni sengaja.
2: Sengaja
0: ora ditakoni karo Putri. Apa tuh?
2: Jang.
0: Oh iya. Oke, siap.
2: Ditunggu teh. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka Kang Ibing. Aduh, semangat semuanya pagi hari ini. Begitu juga yang ada di Pilang Balai Raja sana. Kalau Mama Fauzian request lagunya jangan tunggu lama-lama ya. Salamnya buat semuanya aja nih rekan Prima. Oke Mama Fauzian, ditunggu. Kalau Babe Makdor udah berangkat kerja belum nih? Teh Soleha, apa hari Minggu Babe Makdornya libur? Coba kita tanya nih untuk Teh Solehah di Pilang Balai Raja sana. Selamat pagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ngopi say.
3: Kopi say. Kopi jadi seruput. Semangatnya lagi.
0: Asik. Sehat Teh Solehah. Teh Solehah.
3: Alhamdulillah sehat, tetep sehat.
0: Alhamdulillah hari ini cetar, pokoknya mah minggu yang cerah ceria ya. Babe Magdor berangkat kerja.
3: Libur.
0: Libur.
3: Lagi bikin kandang ayam. Bapak Putri.
0: Mau bikin kandang ayam, baru bikin padahal lebarannya 3 hari lagi ya, loh, mau motong ayam.
3: Ya, itu tuh. Ya.
0: Buat
3: ya, daripada nganggur tuh.
0: Ah, gitu. Ayam kampung nanti yang dipiara. Asik. Aduh, bisa buat bikin ini nih, ayam panggang kampung.
3: Kalau pengen mah beli aja tuh.
0: Oh, gitu. Oke, okay, Mama Fauzan mau jemur-jemur baju nih. Oh iya, cerah sih soalnya katanya. Terus soalnya udah jemur-jemur baju.
3: Udah kemarin hari Sabtu, Jumatnya kan berangkat tengah.
0: Terus?
3: Sabtunya nyuci.
0: Minggunya?
3: Hari Minggu kan santai, minggu babe masuk, yang lagi
0: cuci kandang. Asik, ternyata hari Minggu dikhususkan untuk menemani ya yang embebnya ya. Oke, Teh Soleha.
3: Salam-salam ya, Teh, langsung.
0: Iya, ayo, boleh.
3: Takut di belakangnya nungguin. Ya, buat Mama Indah.
0: Oke.
3: Mimi Ratmina. Mama Billy. Mama Yuliana Sari. Haji Supriyati. Teteh Nani, Mimi Epi, sing warung mewah. Mama Tita, Mama Alin, Bapak Amir, Kang Rasim, Bapak Salim, Pak Tite, Kang Tondo, Bapak Lebe,
0: Pak
3: Bopo, spesialnya Teh.
0: Buat siapa Mama Teh Soleha? Mantap.
3: Pakai putri yang cantik.
0: Iya. Oke.
3: Kita teh lagi ya Teh.
0: Apa tuh? Ada apa? Nanti ada jang, ada jangan tunggu lama-lama, ada jaran goyang tuh.
3: Ya udah jaran goyang aja.
0: Oke, okay, berarti yang ikuti Ibu Sukina ya.
3: Iya, ya, salam buat Ibu Sutina.
0: Oke. Okay.
3: Salam kenal.
0: Ucapannya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
3: Merdeka.
0: Oke, Teh Soleha di Pilang Balai Raja sana. Putri juga mengucapkan selamat pagi untuk Bapak Kuwu Balai Raja, Bapak Anton Wijaya. Selamat pagi Bapak Kuwu Balai Raja. Juga selamat pagi Putri menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun dan juga Umi beserta keluarga. Sehat paripurna selalu. Teruntuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, Umi dan juga keluarga. Dan juga terima kasih sudah setia mendengarkan Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Jaran goyang ya ini lagunya. Tapi sebelumnya ada untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Kalau di rumah rekan Prima ada punya jam dinding apa tuh? Ini soalnya di ruang siaran juga ada nih. Jam dinding pun berdetak. Kalau ruangan rumah rekan Prima pengen nih kelihatan lebih hidup, terus lebih indah, lebih estetik, biar temboknya itu gak polos-polos amat ya, terus bisa makin kece tuh, bisa pilih atau pasang jam dinding di tembok. Tapi ada beberapa jenis jam dinding ya rekan Prima, untuk membuat rumah menjadi lebih indah dan estetik. Biasanya ada jam dinding kayu atau klasik, ini cocok banget ya. Lalu suasananya makin hangat. Terus ada jam dinding yang tanpa suara atau jam analog. Ada juga jam dinding digital model LED, ada juga. Tapi rekan Prima memakai jam dinding apa nih yang ada di rumah? Oke, untuk berbagai jenis jam dinding dan juga bisa membuat nuansa rumah lebih indah, bisa dibaca-baca nih di looknews.co.id. Yuk pilih jenis jam dinding favorit yang warnanya juga bagus banget untuk tembok, agar warnanya kontras dengan tembok. Pasang di tempat yang strategis tentunya, nikmati juga suasana rumahnya jadi lebih menawan dan juga rapi. Ada jajaran goyang berikut ini rekan Prima. Aduh, makin semangat nih yang sedang belanja di warungnya Ibu Sukinah. Oke, semangat pagi semuanya. Nantri ngopi saya sampai dengan pukul 10 di hari Minggu ini 24 Mei 2026.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: sama RT, RT sehat?
1: Sehat, ya ketemu-ketemu aja.
0: Kebetulan ada Disney nih, penyiar MP3.
2: Yuhu.
1: Yuhu, udah kayak kepiting ya. Kepiting yuhu.
2: Kepiting yuyu.
0: Kepiting yuyu, teh. Aduh ampun. RT ini Dis, raja tebak-tebakan Dis.
2: Oh iya, Bu.
0: Iya. Ayo teh. Ya,
1: kalau enggak bisa nebak kejeblos.
0: Ayo teh, tebak-tebakan teh.
1: Emang gak makan dulu?
0: Gak usah lah, udah kenyang. Sekarang kan jamannya puasa ya, Dis?
2: Iya.
1: Pas banget nih, nah. Kenapa? Ini kan ada dari zaman dulu tuh, dinosaurus gede banget tuh.
0: Iya, betul-betul.
1: Tapi bisa mati tuh, kenapa dinosaurus punah? Tau gak?
0: Kenapa dinosaurus punah? Karena adanya letusan gunung berapi dan tabrakan meteor nih. Kalau di sini apa?
2: Karena emang udah zamannya, udah berubah.
0: Bisa.
1: Itu mah katanya. Bukan yang benar itu.
0: Yang benar apa?
1: Yang benar tuh karena dinosaurus gak ada yang puasa.
0: Maksudnya gimana teh? Dinosaurus gak ada yang puasa? Emang RT waktu itu udah pernah hidup di zamannya?
1: Itu gunung kan gede banget. Gunung gede banget, ikan banyak banget. Laut juga ikannya banyak. Nah dinosaurusnya gede banget tuh. Wah satu gunung itu bisa semalaman. Abis. Ya orang gak nanem, cuman ikut makan ya abis. Coba ada yang puasa. Ah begitu aja kok repot.
0: Nyambung gak Dis?
2: Iya, iyain aja.

Pastinya ada yang masih repot-repot di pagi hari ini. Ini judul lagunya Ngapain Repot dari miliknya Vita Alvia ya rekan Prima. Ini di request oleh yang ada di live TikTok Prima FM dari Kalimantan Barat, yaitu namanya Laba-Laba Hitam. Spiderman ya. Laba-Laba Hitam sudah ya kak ya. Mudah-mudahan kak Laba-Laba Hitam nih bawa teman-temannya semua ke Radio Prima FM Haurgelis, radio nomor 1 di kawasan Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi no bintang. Di kawasan Cirebon hadir Teteh. Oke, no bintang ya hadir. Oh, tadi mau telepon nih. Oke. Karian juga, selamat pagi. Waktu menunjukkan pukul 9.52 menit untuk saat ini ya rekan Prima. Masih di Ngopi Say, hobinya diserupu. Semangatnya lanjut bareng Putri Ayu hingga pukul 10. Nanti dilanjut dengan berdendang karaoke Dudara dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti. Yang di Lati Top Prima enggak nanya nih, Putri mengenakan topi apa, terus mengenakan jaket apa ini. Cuma tadi ada yang komen, ini ya warna biru karena Persib sedang ini nih konvoy untuk kemenangan Persib. Oke, tapi bukan ini. Ini warna biru ini, topi biru, ini topi Kodeko ya, Koperasi Desa Kota Indonesia. Terus jaketnya juga jaket Kodeko. Karena di sini kan juga ruang siaran lumayan dingin ya. Makanya Putri mengenakan jaket. Keren enggak nih topi dan jaket Kodekonya? Koperasi Desa Kota Indonesia. Selamat pagi jelang siang. Putri juga menyapa untuk Ketua Umum dari Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, Ibu Anis Hairunisa STHI MAP. Selamat pagi, sehat dan sukses selalu. Terus bagi rekan Prima yang dekat dengan toko Kodeko di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, merapat-merapat ke toko Kodeko yang ada di Pondok Cabe, yang ada di Indramayu Barat, terkhususnya di daerah Mekarjaya, di Mahata Zaitun juga ada toko Kodeko di Gedung Bazar Mahata Zaitun. Merapat-merapat ya, rekan Prima juga sudah pernah ya mengunjungi toko Kodeko dan berbelanja di sana, di toko Kodeko di Mahata Zaitun, di Gedung Bazar Mahata Zaitun, dengan tagline-nya belanja lengkap harga oke. Mari berkooperasi.

Kan pelajar Madrasah Ibtidaiyah menjadi generasi unggul di era modern. Dan rekan prima semuanya, Mahat Azaitun sudah menggelar bimbingan terpadu bagi pelajar kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah atau MI yang diikuti 194 pelajar angkatan 28 dengan moto positif, pinter, dan kreatif. Dan kegiatan ini juga menjadi bagian pembinaan menuju generasi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan akidah, akhlak, dan juga karakter serta pendidikan kontemporer berbasis nilai Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Pancasila. Dan dalam kegiatan bimbingan terpadu bagi pelajar kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah angkatan 28 itu mendapatkan materi ya tentang pentingnya budaya membaca atau qiraah, dan bukan hanya membaca tulisan tapi juga membaca alam dan bagaimana nantinya memahami tantangan zaman. Oke, rekan prima, materi lainnya juga menekankan pentingnya lingkungan pendidikan yang baik dalam membentuk karakter dan potensi diri dari pelajar. Dan Mahat Azaitun ini sebagai laboratorium kehidupan yang membiasakan pelajar itu hidup disiplin, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Oke, mudah-mudahan ya rekan prima semuanya dapat nanti menyekolahkan putra-putrinya atau cucunya di Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Putri pamit ya di acara Ngopi Saya pagi hari ini. Informasi tadi menutup untuk acara Ngopi Saya hari ini di hari Minggu atau hari Ahad di 24 Mei 2026. H-3 menuju Idul Adha 1447 Hijriah. Lagu penutup nanti ada Jang, request lagu dari Kang Ibeng. Kang Ibeng nanti ditunggu juga mau ke Rocky Live katanya nih, ke Radio Prima FM. Oke, Putri pamit dan terima kasih semuanya. Salam sehat, salam bahagia, lancar urusannya semuanya. Dan lanjut nanti di Berdendang Karaoke Dudara bareng Putri. Akhir kata, Putri yang bertugas pamit. Assalamualaikum, merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Sampai ketemu di acara selanjutnya.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Oke Putri, lanjut lagi di acara berdendang karaoke udara di Geboyu edisi siar special edition hari Minggu ya, di 24 Mei 2026. Karaoke di udara sampai dengan pukul 12, berarti 2 jam nih, cukup panjang ya, karena nanti juga ada karaoke live juga yang rekan Prima hadir ke studio Radio Prima FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan tentunya acara ini hanya di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Salam kenal. Ini dengan Putri Ayu yang belum kenal ya, yang ada di live di Talk Prima FM. Oke, langsung aja yuk. Kita terima penelpon yang ingin menyanyi di pagi hari ini. Langsung dengan siapa? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka di
0: Geboyu.
1: Apa ku? Pagi-pagi bergeboy.
0: Apa nang?
1: Biar keluar keringat non.
0: Mau nyanyi apa nang Rasim?
1: Mandul.
0: Mandul?
1: Iya, duet.
0: Oh, duet dangduter.
1: Iya, mandul, mandul.
0: Eh, Putri Ayu bisa beli?
1: Iya, iya, mandul bisa beli.
0: Ah, wah, narasimku dadakan nih ya. Gimana nih ya?
1: Terkejut.
0: 10 tahun sudah kita berumah tangga. Ya. Belum gimana? Belum mendapatkan putra gitu ya.
1: Jangan bersedih.
0: Oh gitu. Eh, cocok enggak sih vokal Putri Ayu dangduter?
1: Coba jajal-jajal aja ya, siapa tahu lebih cocok, lebih keren.
0: Aduh, narasimku ya. Oke. Okay.
1: Iya, sekali-kali berdangdut.
0: Coba disit kah cari.
1: Oh, siap bohong ya.
0: Berdangdut nih Mama Titan ya di Geboyu, Mbak Putri.
1: Mama Titan, iya. Di Geboy
0: Mai. Ini mau siap-siap mau ke Radio Prima FM Jerene Mai.
1: Oh
0: ya.
1: Iya, siap-siap. Ayo mau ke Bebay. Ah, yang siapa bae? Ayo pada bersiap.
0: Ayo Mama Indah, bawa apa nih?
1: Mama Aldin siap nih, Mbak. Mama Aldin ke radio.
0: Iya, Mama Aldin, Mama Billy.
1: Mama Billy, iya,
0: Mama Bozen tuh. Mendi.
1: Mama Wijan, Gagian.
0: Waduh, hari ini Putri jadi biduan ya, karena nah, menyanyikan ini karaoke dangdut mandul duet nih.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Ya. Sandol, Om Sandol.
0: Cuma yang ini bukan ya cocoknya. Eh, Mama Udang udah sampai tuh.
1: Mama Udang. Mama Ara.
0: Coba ya, Putri ini dulu deh.
1: Mana ya musiknya?
0: Ntar dulu. Ini bukan.
1: Miratmina, Rafalin.
0: Coba ya, nah yang ini bukan ya, cocok nggak? Cocok nggak sih?
1: Mana tuh? Ya boleh.
0: Boleh yang ini.
1: Ya, di Geboyu.
0: Aduh, Geboyu.
1: Musiknya apa?
0: Hah?
1: Musiknya apa?

0: tinggal ujungnya aja.
1: Padaku ya.
0: Iya, tinggal ujungnya aja tadi tuh, yang lebat tadi tuh.
1: Nah itu ada dua baris yang belum ya, pokoknya.
0: Iya, belum. Ya, namanya juga ada.
1: Iya. Pemaksaan nih pagi hari ini ditembak ya.
0: Ditembak mandul. Ya udah, makasih.
1: Sama-sama Narasi.
0: Buat Teteh Putri atas pemaksaannya. Barangkali nawasin tukang maksa.
1: Tapi
0: ya, minta maaf dan minta ampura.
1: Terima
0: kasih Teh.
1: Sami-sami. Yuk,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka Narasi. Perlu diajarin di sit ya, dibelajari sama Narasim tadi yang dua baris ya. Dua kalimat. Nah, okay. Hana yang ada di live TikTok Prima juga selamat pagi. Ayo, masih ada waktu nih bagi yang mau berkaraoke di pagi jelang siang ini bareng Putri Ayu di 0853-2189-9582. Nanti yang karaoke live juga boleh. Sekarang yang mau telepon dulu interaktif ya, dibuka nih di menit berapa nih, 15 ya, dari pukul 10. Taisa tadi pagi kemana ya, Taisa ya? Taisa lagi ngumpulin apa ku? Isuk-isuk koran dongol nih, acara ngopi say. Ngumpulin tenaga buat karaokean asik. Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Berdendang karaoke.
2: Di Geboyuk.
1: Di Geboyuk. Taisa. Putri ditembak nih pagi-pagi sama Nangras Team ya.
2: Kita kemuyu banget
1: nih. Iya ya, sampai kepingkel-pingkel kayak Nema ya. Iya, aduh, bahagia kayak Nema ya.
2: Iya, seru.
1: Seru. Aduh, ini
2: Bunda Mia sayang.
1: Ini kardusnya juga udah disiapin buat nyawer. Aduh, Taisa pengen karaoke apa, ku nyanyi apa?
2: Daun hiris yuk.
1: Aduh, Sundaan
2: ya. Daun hiris.
1: Karaoke daun hiris. Aduh, kita ke
2: sama orang sayang.
1: Ke Sunda sana ya.
2: Iya. Tadi dangdut, sekarang Sunda.
1: Tadi dangdut, sekarang Sunda. Cukup menghibur Jerene ya. Tadi ya dari Left Itu Prima cukup menghibur. Ya, mudah-mudahan terhibur nih.
2: Buat Mama Pauja.
1: Versinya yang buat apa nih?
2: Epi.
1: Taisa, versinya yang bajidor apa iya. Bajidoran?
2: Pop Sunda, yang pop Sunda. Iya, yang bajidornya yang ada.
1: Coba yang ini ya. Versi ini nih, ada versi bajidor, ada versi yang lain. Oke. Yang ada di Love Tito Prima semuanya, selamat pagi. Yang sudah hadir nih ke Radio Prima FM juga. Ya, selamat siang. Yang ini bukan Teh ya, coba di Gable You. Ini nih.

0: Alhamdulillah. Aduh. Serasa sedang di Bogor sana ya. Di Kebon Teh Bogor.
1: Aduh, sampai jauh
0: sih ngayal
1: ya.
0: Oh iya, soalnya kan nuansa Sunda gitu adem di Bogor sana mah ya.
1: Terima kasih Teh waktunya.
0: Sami-sami Teh Isa.
1: Buat rekan-rekan Prima semua punya aja.
0: Iya.
1: Aduh, ucapannya Teh.
0: Ucapan itu
1: amin buat Mama Indah sayang sama Bapak Amirnya. Aturan milujeng wayah kieu.
0: Heeh. Wayah kieu nah ya.
1: Nah, wayah kieu kaburang nakeur. Ucapannya Teh.
0: Ucapannya Teh.
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka Teh.

0: Taisa-taisa dengan daun hirisnya bikin memukau ya rekan prima semuanya di Berdendang Karaoke Minggu 24 Mei 2026. Nah ini ya rekan prima sudah pada hadir nih satu persatu berdatangan untuk acara silaturahmi setiap hari Minggu dari pukul 10 sampai 12 siang. Bagi rekan prima dimanapun yang ingin merapat untuk jumpa sesama rekan prima, boleh banget sekarang ya. Kang Arjuna Ningrat di Cirebon juga selamat pagi. Ini acara karaokean ya Kang Arjuna Ningrat di Cirebon. Kalau Tarling nanti jam 12. Oke, oke. Ada yang mau berkaraoke melalui interaktifnya? Ayo Putri tunggu di 0853-2189-9582. Boleh satu lagi, boleh. Boleh, ditunggu ya. Mimi aja Supriyatin kemana nih? Atau Nok Bintang tadi? Nok Bintang kemana nih? Nok, apa wis meremaning selimutan? Oke ya, nanti lanjut lagi karaoke di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Setelah ini boleh langsung masuk untuk karaoke untuk telepon di 95,8 FM ya, nomornya 0853-2189-9582.
1: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: IntraFlu, tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: IntraFlu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: IntraFlu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Di Sabtu dan Ahad itu karaoke-nya 2 jam rekan prima. Tapi kalau Senin sampai Jumat karaoke-nya 1 jam di sore hari, di waktu sore hari dari 15 sampai 16 sore. Selamat pagi nih, ada Bang Arya yang sudah hadir. Nanti Bang Arya.
1: Pagi.
0: Anak Pak Lebe sehat. Halo.
1: Alhamdulillah.
0: Waalaikumsalam. Pak Lebe sehat. Alhamdulillah nih. Pak Lebe.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah tuh senyumnya begitu mempesona semuanya. Apalagi yang dipegang tuh uang lembaran merah.
1: Oh ya Allah, yang keluar hari ini. Hari Sabtu.
0: Pak Lebe goes-goes nggak pagi?
1: Baru pulang.
0: Oh, baru pulang. Tadi
1: iya,
0: rutenya
1: itu kemarin masuk ke Maha.
0: Wah itu muter-muter. Gimana Putri, pengen denger dong.
1: Lihat potongan ikan, potongan ini, potongan itu, lihat produksi padi.
0: Kok istana berasnya ya, gede kan ya? Aduh.
1: Rombongan
0: berapa?
1: Dapat izin. Ya, sekitar 30 orang.
0: 30. Minggu kemarin. Gimana?
1: Sama rombongan Wagir.
0: Waduh, Wagir.
1: Dipandu sama Kang Fajar.
0: Iya. Alhamdulillah. Sejuk kan ya, lingkungannya sejuk.
1: Sejuk nikmat ya.
0: Pohon-pohonnya hijau.
1: Lihat penanaman itu apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Durian dak.
0: Iya, durian hitam kadu hideng.
1: Durian hitam.
0: Durian hitam.
1: Ya mungkin 3 tahunnya akan datang bisa menikmati.
0: Nah, itu durian. Nanti menikmati durian hitam petik sendiri. Jadi objek wisata ya.
1: Iya, objek wisata.
0: Iya. Oke, Pak Lebe.
1: Alhamdulillah
0: bisa berkunjung ke Mahat Zaitun dan bisa menyaksikan sendiri.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi suaranya kayak
0: iya.
1: Kampung.
0: Ini iya, kegedeanku volume radione.
1: Volume radionya.
0: Tuh suara Putri.
1: Bukan volume HP, bukan ya?
0: Iya, radione. Ya.
1: Coba lagi.
0: Coba biar.
1: Udah ya?
0: Masih sedikit.
1: Sedikit. Ya.
0: Nah.
1: Udah kan?
0: Tuh, masih sedikit sih terdengar. Pengen nyanyi apa nih, Bapak lebih?
1: Tadi Sunda udah, Jawa udah, tinggal dangdut.
0: Dangdut udah tadi.
1: Iya, dangdut udah. Ini ya. Apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Dangdut. Ada dangdut Padang Pasir.
0: Iya ini.
1: Dangdut Arabik.
0: Asik.
1: Janganlah lama-lama.
0: Judulnya apa ku?
1: Janganlah lama-lama.
0: Janganlah lama-lama.
1: Janganlah lama-lama. Kalau dangdut mah jangan tunggu lama-lama ini. Janganlah lama.
0: Janganlah.
1: Iya.
0: Lama-lama.
1: Kalau di YouTube mah tulisannya kuning deh. Gak ada orangnya.
0: Jangan karaoke janganlah lama-lama.
1: Gambus jalsa.
0: Gambus.
1: Gambus jalsa.
0: Coba ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah sih Pak Lebe di sini ya?
1: Iya pernah. Waktu itu kan lagu Cinta Palsu. Sekarang jangan lama-lama. Jangan lama-lama memandang abang. Nanti kepencut.
0: Yang nada cowok kan ya? Masa?
1: Iya, nada cowok.
0: Nada cowok. Coba yang ini nih.
1: Dicoba dicari.
0: Dicoba ya.
1: Kalau nggak ada di situ di beja berarti di bawahnya itu bawah meja.
0: Di kolong.
1: Disorong.
0: Oke. Yang ini bukan ya. Coba. Yang ini Pak Lebe.
1: Coba dulu. Ya itu kan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Oke. Ya. Di Gebayu. Aduh, serasa di

0: Naman. Serasa sedang naik onta nih ya.
1: Onta malam bek.
0: Onta malam naik, naik apa tuh?
1: Naik burung unta.
0: Oh gitu. Sambil gini. Pakai tali itu ya.
1: Pakai tali.
0: Aduh.
1: Mas ada batu menjulik kita. Iya, kepalanya besar.
0: Ampun, kalau bek. Alhamdulillah ya.
1: Ada yang sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Dan semuanya ya, untuk Prima,
0: saya
1: juga yang masih tugas. Semoga sehat selalu.
0: Oke, amin.
1: Keluarganya berkah barokah.
0: Amin, ya robbal alamin.
1: Untuk semuanya dari A sampai Z.
0: Nggih.
1: Makasih banyak. Semoga tetap sehat dan tetap pantau terus Prima FM di hari Minggu ini yang berkah lagi. Iya, boleh. Jam 10 ya teh.
0: 10:44 nih.
1: Iya, selamat berbuka ya. Jangan
0: lupa.
1: Ijaknya tuh sama urap.
0: Ya, untuk anak urap iwak asin jerene Mimi Ratmina. Aduh, ngiler aku.
1: Ratmina kopi pete masih yang benar.
0: Iya, matur suwun, Pak Lebe.
1: Itu aja teh, malah sekian tanpa kasih.
0: Aduh.
1: Iya, cukup sekian, terima kasih.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Bapak Lebe. Kasubani Ramadan 2027 juga selamat pagi. Yuk, nanti lanjut lagi ya, Nok. Tunggu dulu, Nok. Putri Ayu pengen nginum di situ. Soalnya tadi baru dari Padang Pasir, Nok. Padang Pasirnya panas ya. Harus banyak minum nih. Untuk jaga-jaga kesehatan bagi rekan Prima juga, jangan sampai ini kurang minum. Jangan sampai kurang minum juga untuk menjaga daya tahan tubuh tetap fit ya. Setelah ini ya, Mimi Kaji bareng Nok Bintang Onyu-onyu.
2: 95,8 Prima FM. Prima FM. Prima FM.
3: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin.

Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: mau persiapan mudik katanya. Persiapan mudik, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Karena kan mau Idul Adha nih, persiapan mudik ya. Oke, di 0853-2189-9582. Halo.
1: Halo, saya.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Selamat pagi. Berdendang karaoke.
1: Betul.
0: Nok, sehat Nok. Cirebon bagaimana nih cuacanya Nok?
1: Sehat, cuaca panas.
0: Panas, cerah ya. Tapi hatinya enggak panas ya.
1: Tapi gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah cerah dari pagi sampai sekarang nih.
1: Aduh. Tapi orangnya cerah enggak?
0: Aduh, kayak bening banget ini. Coba lihat di live TikTok Prima dong.
1: Iya. Paling ayu.
0: Paling ayu dewek ya, seruang siaran. Pengen nyanyi apa Nok Bintang?
1: Coba yuk teh, masih ingat gak?
0: Apa?
1: Bubur Abang Bubur Putih aja deh.
0: Anasing Selamatan, Bubur Abang Bubur Putih.
1: Iya.
0: Apa wetoneku?
1: Wetone.
0: Masih ini gak sih Nok, kalau weton itu pakai Bubur Abang Bubur Putih?
1: Nggak tahu tuh ya. Kayaknya masih
0: ya.
1: Nok mau weton kemarin.
0: Oh.
1: Sabtu.
0: Tapi orang gawe Bubur Abang Bubur Putih.
1: Enggak. Waktu ulang tahun aja tanggal 13 kemarin. Kaliwat.
0: Telulas Mei.
1: Iya.
0: Ya, Nok Bintang ora woro-woro nek ulang tahun. Nih, Fer ada. Nok Bintang harus ini info ya.
1: Ya, pokoknya itu tanggal 13 aja Mei.
0: Iya. Ini ada versi rampak, versi sandiwara. Kuh, yang mana nih Tong?
1: Sandiwara boleh, rampak boleh. Sandiwaranya aja deh.
0: Mau coba yang sandiwaraan.
1: Coba sandiwaranya.
0: Kalau rampak kayaknya udah pernah ya.
1: Iya, tapi enak. Enak. Maksudnya masih ingat juga gitu.
0: Oke, coba yang ini nih. Eki ku?
1: Iya, ya.
0: Ini versi sandiwaraan ya.
1: Ya udah.
0: Oke, di Gebayu.
1: Ya, di Gebayu.

0: sampai frustasi.
1: Aja
0: no lagu ya, aduh wis rega-rega pada mundak nambah.
1: Iya, betul. Semuanya aja ya teh yang belum mohon maaf ya teh.
0: Iki.
1: Assalamualaikum, dadah, baik semua.
0: Waalaikumsalam, dadah, nak bintang. Oke, anak bintang, waktu menunjukkan pukul 10.58 menit untuk saat ini. Informasi cuaca nih dari informasi juga lalu lintas dari Kasubandi Ramadan 2027 di Live TikTok Prima FM bahwa suasana lalu lintas arus mudik Lebaran Idul Adha 2026 terlihat sudah padat di Tol Cikampek KM 45 plus sampai 150 masih lancar nih kalau di ares areanya. Oke, terima kasih infonya ya. Aduh. Kita masuk ke di sesi jam selanjutnya. Mimi Kaji, engko tunggu sedelat maning ya Mi ya. Putri Arab nginum disit. Jangan kemana-mana rekam Prima. Masih di Radio Prima 958 FM Hargulis, radio nomor 1 Cining Indramayu Barat. Acara berendang karaoke di udara di Gebo You.

0: Oke, masih di Berdendang Karaoke di udara di Geboyu bareng Putri Ayu sampai jam 12 siang nanti di Minggu 24 Mei 2026. Yang ingin karaoke live tadi Putri sudah menanyakan ya. Ternyata sudah pada makan terlebih dahulu. Oke, isi ini dulu, isi perut dulu ya. Oke lah ya, berarti Mimi Kaji ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Bareng Putri sing paling ayu.
1: Paling ayu
0: ya. Iya, Mimi Kaji sehat, Mi?
1: Hah?
0: Sehat, Mimi?
1: Sehat, alhamdulillah waras.
0: Alhamdulillah waras, sugi beras juga ya, Mi.
1: Iya, sugi beras, sugi duit aja,
0: anak bintang. Loh, iya, sugi duit, duitnya si pirang.
1: Anak bintang mah.
0: Pirang kresekku ya.
1: Aduh, mau jam-jam Mbak Putri tuh biar banyak jodoh, banyak segala-gala.
0: Iya, Mi. Mau
1: direkam nggak?
0: Oh, Mi, pengen nyanyi apa, Mi?
1: Apa ya? Ayo ah, ngeringet bareng.
0: Ngeringet bareng.
1: Iya.
0: Oh,
1: iya, iya sih.
0: Suzy Arzetti ya. Oke, Mbak Suzy Arzetti. Iya, Mi, soalnya nek rumah tanggaku kudu bareng-bareng. Ini usaha ya.
1: Usaha. Ya, kayak gitu ya. Pak Haji ning sawah.
0: Pak Haji emang sawah.
1: Ada spray, ada lepis, ada tangkingan.
0: Gitu.
1: Ini kan dibahas dulu.
0: Iya. Benar, segalanya dimulai dari nol ya.
1: Jadi Bandung enak murah.
0: Oh. Nah, ku ngeringet bareng di Geboyu. Yang ini ya, Mi ya.

0: Iya Mia,
1: lagu lawas,
0: oke. Matur suwun Mimi.
1: Lagu lawas
0: Oke,
1: makasih. Lagu nyanyi, lagu jarak Kang Andre yang
0: masih bisa banget Mimi Kaji, malah gue tahun ini aja kono Mimi Kaji.
1: Mimi Kaji dilawan ya. Air kayaknya memang. Tapi dia masih kayak ingat baik.
0: Iya Mi, iya matur suwun Mimi, sehat-sehat ya.
1: Paling ayo, paling sayang
0: kali. Oke.
1: Kawan, salam saya Kang Bapak Putri, ayo Mbak Putri, ayo Mbak Putri.
0: Iya.
1: Setia kane Mbak Ayo
0: apa ku
1: 95 koma 8 5 FM Raja Nahar Garis Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembang jelau selempunya ketemu maning karokan maning ning Radio Prima jam 3 ya Mbak.
0: Iya di Senin ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam merdeka. Mimi Kaji. Hade. Alhamdulillah ku anak Mama Fauzan. Mama Fauzan arep nembang. Mau karaoke ya ke Subani Ramadan 2027 juga. Wong Mangun Jaya hadir. Halo Ayai Radit. Ya yuk ini karaoke ya. Ayo mau karaoke apa nih Mama Fauzan? Pamer Bojo. Coba ini udah terdengar belum?

Oke, sekarang ada Mama Fauzan ya di Radio Prima FM mau karaoke. Ora apalku.

0: 8192 sabar ya, karena kita mau live. Hah? Pamer bojo Jerene ya. Apa? Halo, coba Mbak Bozan, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini udah sama-sama kupingnya disumpah, Bang.
1: Mbak Putri sehat, Mbak Putri.
0: Sehat.
1: Sangat cantik banget. Ini topinya keren biru-biru. Kodeko.
0: Enggak nanya ini beli di mana.
1: Pasti di Kodeko dong, kan ada tulisannya.
0: Iya, betul. Soalnya biar ada yang nanya beli di mana gitu.
1: Iya, udah tahu deh akunya, Mbak.
0: Jadi ini mau nembang apa nih, Mama Bozan?
1: Yang apal aja Juragan Empang.
0: Iya, sing apal yuk. Oh. Soalnya daripada ininya komputernya dibolak-walik ya.
1: Dibolak-walik anya.
0: Mbak pusing gue. Sing duwe Juragan Empang. Aduh, selamat siang.
1: Mbak Putri spesial.
0: Gak siapa ku Juragan Empangnya.
1: Kangge semuanya tuh yang fan-fan Prima di studio tuh ya, lagi pada makan bersama.
0: Iya. Oh,
1: keren banget.
0: Sedang mabar ya.
1: Ada yang pakai urap.
0: Ada
1: ikan asin. Ikan teri.
0: Aduh. Juragan Empang karaoke koplo. Iya, poke ikilah.
1: Pokoknya Juragan Empang.
0: Sehat-sehat semuanya nih. Yang ada di live TikTok Prima juga rebutan anak Mbak Putri lagu-e. Oh, ini
1: emong rebutan anak.
0: Mbak Fauzan gak mau rebutan anak katanya. Maunya ini menyapa Juragan Empang sing ake iwake.
1: Iya, buat semuanya yang
0: oke di Gebo yu.
1: Nasik Mama Ratina, Mimi Ratina. Kang Yudin.
0: Coba ini Mama Fauzan.

0: live TikTok Prima FM ya.
1: Semuanya aja ya. Salam kenal. Oke, Mbak Putri. Wassalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Terima kasih ya. Oke. Oke, jangan kemana-mana rekan Prima. Setelah ini dilanjut lagi ya untuk berdendang karaoke di udara di Geboyu bareng Putri Ayu sampai jam 12. Kita jeda sebentar ya rekan Prima. Hanya di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 ini kawasan Indramayu Barat. Dendang karaoke di Geboyu
2: 95,8 Prima FM. Prima FM. Prima FM.
3: Gembira, gembira. Kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Sudah ada nih yang ingin berkaraoke langsung dari studio Radio Prima FM. Anak Kang Ibeng, Jerani Mahyu, sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke. Kang Ibeng sehat?
1: Alhamdulillah teh sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ayah Radit emang jaya ini Kang Ibeng arane. Sehat ya Kang Ibeng, ingin karaoke apa nih di siang hari ini?
1: Kebo Ngudag Jaran teh.
0: Kebo
1: Ngudag Jaran.
0: Kebo Ngudag Jaran. Oke oke. Iya iya iya. Coba di Gebo Ngudag Jaran. Bisa enggak sih kalau kebo itu ngudag jaran?
1: Ya orang bakal bisa teh.
0: Orang bakal bisa ya.
1: Ibarat itu.
0: Ibarat berarti artinya artinya satu hal yang
1: tidak mungkin.
0: Tidak mungkin atau memang sia-sia ya. Oke, estajos ini. Bener ya. Coba kita cocok enggak nih untuk musiknya ya. Oke, selamat siang semuanya rekan Prima. Asik.

Aduh, makasih Kang Ipeng, jarene enak. So Ibu Sukinah sedang monitor di warungnya. Aduh, mantap. Ya, makasih.

0: Pulisic Caroliane ya. Oke. Hayu. Yang mau, ayo Mr. Bono. Ya. Prima. Ke Prima, Hargelis Prima. Ayo mangga tuh dipakai ininya. Oke, ini namanya siapa, kenal enggak rekan Prima? Tadi ketukang Iben. Kali ini sing duwe ho Mr. Bon. Oke nih, coba halo.
1: Halo.
0: Nah.
1: Halo juga.
0: Halo, ini Mr. Bono ya. Iya. Sehat Mister?
1: Alhamdulillah.
0: Wah,
1: sehat.
0: Bunyi apaku? Aduh.
1: Rahim.
0: Pengen karaoke apa nih Mr. Bono?
1: Karaoke dangdut aja.
0: Ya, judulnya
1: Sisa-sisa Cinta.
0: Sisa-sisa Cinta.
1: Iya, Jiwana Sutra, versi koplo.
0: Asik. Wis mangan sega apa Miki ku urap?
1: Iya. Tawa. Marula bikin asin, tempe.
0: Jadi udah kuat nih kalau mau berkaraoke ya.
1: Iya, kalau dimakan ikan asin loh. Ingrat-ingrat. Ingrat-ingrat bawa tuh ulang tahun
0: ya. Ulang tahun.
1: Ingrat-ingrat.
0: Waduh, mantap.
1: Makanan banyak itu ya.
0: Versi koplo nih ya.
1: Iya.
0: Oke, berdendang karaoke di Geboyu. Ada Mama Feby. Selamat siang nih Mama Feby.
1: Oh, Mama Feby, Mama cantik.
0: Mama cantik, yang selalu cantik. Asik. Ayo, tangan.

0: Oke.
1: Aduh.
0: Terima kasih.
1: Cerene bakul sego. Iya. Mantap, Bang.
0: Oh, ya pasti.
1: Aduh, sampai sampai dikasih kopi mawar, gorengan.
0: Komplit ya.
1: Komplit pokoknya mah ya.
0: Iya.
1: Terima kasih Mr. Bono. Bakul sego di mana nih? Salam kenal ya, iya, dengan Radio Prima FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu, iya, Barat. Ayo yang belum follow akun TikTok Prima FM di follow ya dari sekarang. Iya. Selanjutnya Ana Sapaku. Ana Kang Rian. Oke, selanjutnya nih ya, bagaimana coba? Oh, wonten Cilacap bakul sego. Cilacap bercahaya berarti ya. Bersih, elok, rapi, ceria, hijau, aman, lan jaya. Iku semboyan moto kota Cilacap. Oke, selanjutnya dengan siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
1: Ah, kenapa? Mau pakai itu?
2: Iya, Teh.
1: Belum. Belum hafal.
2: Coba, Teh, lukisan cinta, Teh.
1: Lukisan cinta.
2: Iya, kita belajar dari lagu-lagu cewek ya.
1: Coba ya. Lukisan cinta.
2: Salahnya buat rekan-rekan yang ada di luar aulanya atau di pas dalaman di studio Prima FM. Dari A sampai Z ya.
1: Perkenalkan dengan siapa nih namanya yang ada di live TikTok Prima, pengen tahu.
2: Perkenalkan, aku ini Kang Rian ya.
1: Kang Rian. Tadi apa judulnya?
2: Lukisan cinta.
1: Lukisan cintaku dangdut apa?
2: Dangdut.
1: Dangdutan, berarti kita dangdutan nih. Dangdutan lagi ya. Dangdut. Kita berdangdut ria di siang hari ini, di hari Minggu.
2: Oke, buat Nang Rasim, semoga saya selalu juga buat Taisa yang ada di rumah ya.
1: Siap.
2: Terus juga buat ibu aja. Siapa teh?
1: Supriyati.
2: Supriyatinya juga,
1: okay,
2: yang selalu eksis di karaoke.
1: Oke, di GBU. Ini bukan? Ah, bukan. Oh, yang mana nih versinya ya?
2: Lukisan cinta.
1: Iya, lukisan cinta.
2: Oh iya.
1: Ini bukan?
2: Terus.
1: Ini.
2: Coba lihat.
1: Coba ya. Yang ini.
2: Guys, ya.

0: Allah, di mana ya?
1: Di mana ya? Aduh.
0: Mau nyarinya di mana Karian?
1: Ya, betul, aduh, ketemu akhirnya ketemunya di Studio Prima. Oke, terima kasih buat
0: sama-sama. Iya. Karian saya selalu ya. Okay, abang-abangku kaose semangat banget ya.
1: Membara.
0: Membara. Iya, Bebet Gautama, terima kasih sudah hadir nih. Oke, selanjutnya tapi nih ya. Kita perlu ini dulu nih, Putri Ayu mau minum terlebih dahulu ya, Mimi Epi ya. Mimi Epi siap-siap disit. Oke, jangan kemana-mana rekan Prima semuanya. Setelah ini ada Mimi Epi yang ingin berkaraoke di udara di GBU
2: 95,8 Prima FM. Prima FM. Prima
3: FM. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, lanjut lagi berdendang karaoke di Dara di Gebo You di Radio Prima 958 FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Sekarang sudah ada siapa nih? Halo.
1: Halo.
0: Sana Mi. Ya.
2: Ada Mimi Epi nih.
0: Ah, Mimi Epi ya Mi.
2: Oke.
0: Sehat nih.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, sehat ya. Oke oke deh nih. Berarti ingin berkaraoke apa nih Mi? Coba kita carikan ya.
2: Itu Rangda Kalimenir.
0: Rangda
2: Kalimenir. Dudu Rangda Pesarean dudunya.
0: Rangda Kalimenir. Oke berarti termasuknya Tarling ya.
2: Iya Tarling.
0: Tarling Rangda
2: Kalimenir.
0: Kali
2: Menir.
0: Kali Menir. Artinya apa Kumi?
2: Ya Rangdane wong Kali Menir.
0: Oh, gitu. Rangdane wong Kali Menir.
2: Ceritane.
0: Nah, ceritane ku sapa ku Rangda Kali Menir.
2: Ada deh.
0: Ah, Putri ayo mah kepo.
2: Kepo.
0: Ayo ah di Gebo You. Semuanya nih yang ada di Live TikTok Prima FM. Dan ada yang di rumah.
2: Nah, di rumah semuanya semoga
0: iya,
2: pada sehat.
0: Nah, Rastin ya. Oke nih, coba kita dari awal ya. Asik.
2: Yuk, di Gebo yuk. Ya, ibu-ibu yang di depan.
0: Oke, di Gebo yuk. Mimi happy nganggo kambing kuning kayak ibu aja sopan aja Rene ya.

0: Mama Yuni, Papa Yuni.
1: Asik.
0: Buat yang di rumah.
1: Oke.

0: selamat ya. Ternyata Mimi Epi ini
1: apa
0: ya
1: tuh?
0: Yang terakhiran ini ya.
1: Terakhir ya.
0: Iya udah jam 11.59.
1: Oh. Ya udah makasih waktunya Nek.
0: Iya sami-sami.
1: Salamnya buat semuanya aja. Semoga sehat selalu. Okay. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Karena tadi kan masuknya udah pada telat ya, pada makan dulu. Udah habis waktunya. Soalnya tadi pada telat ya. Aduh Mam Sarah ya. Oke deh. Iya ya. Waktunya nih pamit ya Putri Ning acara berdendang karaoke di Geboyu karena sudah jam 12 nih. Selamat siang bagi yang melaksanakan ibadah salat zuhur untuk siang hari ini. Terus juga yang ingin menikmati makan di waktu siangnya juga. kurang ya karena yang hadir banyak juga. Terima kasih nih. Setelah ini ada Bang Arya ya di acara Ventura Fans ketemu di udara. Ning keneki ning Prima FM sampai jam 2 ya, jam 2 siang atau jam 14 lanjut SJK sepanjang jalan kenangan lagu pop nostalgia sampai jam 5 sore. Lanjut MP3 Adisti Sahil apa Tebaim di lagu pop Indonesia terbaru, musik pilihan pendengar Prima, muda dan menginspirasi. Hey Kyoki, jangan kemana-mana rekan Prima ya. Putri pamit ya, terima kasih nih yang belum bisa masuk nih karena karaoke live-nya di Radio Prima FM tuh hari Sabtu dan Minggu jam 10 sampai jam 12. Silahkan yang ingin gabung setiap hari Minggu kalau live-nya, kalau Sabtu mah enggak ya. Oke deh. Putri pamit. Terima kasih yang hadir di live TikTok Prima FM juga Mawanta, Jereneh.

Meter. Terima kasih dan assalamualaikum. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Merdeka.

0: Meter 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, rekan terima hari ini Minggu 24 Mei 2026, Arya kembali di program acara Fans Tura ya, Fans Ketemu di Udara, yang hari ini pas nih dengan acaranya pada kumpul-kumpul nih para fans-fans Radio Prima ini dalam sebuah acara mingguan yang selalu hadir ya. Semoga untuk rekan Prima semua diberikan kesehatan yang paripurna, juga diberikan keberkahan, juga diberikan keberimbahan. Hari ini rame pokoknya ya, setiap hari minggu sekarang di Radio Prima ini. Ya, yang ingin hadir boleh nanti ya minggu depan, silahkan. Yang ingin ketemu dengan fans-fans Radio Prima, nah jangan lupa nih setiap hari ini jam 10 sampai jam 12. Ya, semoga untuk yang sudah hadir di Radio Prima ya, dan sekarang sudah mulai berduyun-duyun untuk kembali lagi ke rumahnya masing-masing ya, karena tadi sudah ya ada yang ngobrol bareng, makan bareng, terus apa lagi ini, ada yang karaoke juga. Waduh, pokoknya rame deh ini sekarang Radio Prima FM. Ya, sebelumnya juga Arya akan menyapa yang amat berhormat, saya Azaitun beserta Umi dan keluarga. Semoga saya diberikan kesehatan yang paripurna, saya beserta Umi dan keluarga, juga atas bimbingan dan tunjuk ajar dari yang amat berhormat saya Azaitun, untuk kami selalu menyelesaikan tugas saat siarannya. Juga mohon bimbingannya juga untuk kami di sini selalu istiqomah dalam menjalankan tugas dan sampai selesai pukul 5 sore nanti ya. Semoga keberkahan akan keberlimpahan selalu

0: Hari ini Arya izin untuk mengudara di acara Ventura Fans Ketemu di Udara ya. Semoga untuk yang sedang mendengarkan siaran kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya. Dan untuk yang sudah bergabung ini siapakah? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Nah, ya dengan siapakah ini?
1: Nggak mau ya.
0: Oh, Kang Dasmo, waduh, Kang Dasmo gimana kabarnya Kang Dasmo? Waduh, ini kenapa Kang Dasmo katanya mau nyanyi ini?
1: Oh iya, aku kena panggilan.
0: Oh, ada panggilan, aduh.
1: Iya, ada lagi kali. Bisa kali juga.
0: Ya, baik, siap.
1: Gimana kabarnya Pak Arya?
0: Alhamdulillah, kula kabare sehat walafiat. Nggih, berkat.
1: Gina, nang sing nang apa ya?
0: Primen?
1: Masih pada ngumpul
0: apa? Oh ya wes mulai ini pada pulang.
1: Oh.
0: Cuma sempat 2 jam dari jam 10 sampai jam 12.
1: Nah, iya. 12 tadinya lu
0: sebenarnya. Karaoke pokoknya dari jam 10 aja kalau mau rame di sini jam 10 sampai.
1: Iya. Ya mudah-mudahan pada saat selalu menyelesaikan rencananya yang daripada tuntut ya. Dengar tadi ada Kang Iping masuk situ ya.
0: Ah iya Kang Iping, ada Kang Rian, juga ada siapa lagi, ada Mama Pausen juga ada.
1: Iya, ini orang banget soalnya ya. Agar nama kita yang ketemu mana nih?
0: Ah iyalah, aduh ketemu. Oh,
1: sayangnya aku anak panggilan begitu. Agak-agak pasar.
0: Iya, siap.
1: Oke, lagunya Panturaan ya.
0: Panturaan betul sekali.
1: Lagu apa sih? Anu Pak. Gue lagu apa?
0: Ya ini anak Semarang Sayang Dora Arda Wartiman ya. Ayo pilih yang mana?
1: Anggur anu kayaknya apa sih ya? Pengen dijemput apa ya?
0: Iya jadi ya doa.
1: Pengen dijemput apa ya? Dan bukannya anu, ayamnya selawas lagi.
0: Siapa sih mau dilatih nih?
1: Anak.
0: Pengen jemput ya.
1: Pengen dijemput apa ya? Cibule. Tidak salah.
0: Iya oke, nggak diset. Kalau itu diset ya. Salamnya diset ya, sampai.
1: Ya, gimana mau ngasih pada kalung apa ya, kalung prima atas sekarang tidak terlalu terlalu karena itu kena dua jam baru apa ya
0: itu kena. Oh
1: iya, di rambut baru apa di wajah baru?
0: Oh bu, Miratina kali.
1: Oh Miratina.
0: Miratina itu.
1: Oh Miratina. Saya mau orang ketemu ya. Iya orang ketemu saya aku mau nggak? Apa foto baru nih?
0: Waduh, iya.
1: Endah itu. Ya wis ya, pengen dicekin ya.
0: Iya, siap.
1: Ana ora?
0: Ana. Beres togane mah gue kan gas
1: mau wes soalnya lah. Tuh, lagi salah paham. Enggak salah paham.
0: Ya coba kayak apa lagunya aja ya, Neng. Nah, lagunya kayak aku di enggak ora masuk pakai.
1: Ya, kita semuanya ya. Salam, terima kasih banyak. Terus pada semua. Sudah berasa selalu itu. Tenang, sukinau ya. Mudah-mudahan selalu pun sabar semangat. Terus di rumah juga ya.
0: Judul yang
1: iya, urut-urut juga ya, maksudnya.
0: Iya, oke.
1: Anggel Mama Lina. Mama Lina. Gunanya. Bang Mamun.
0: Ya.
1: Tenggalan saya langsung masuk ya. Aku lagi masih di Mekarjati ya, Mas.
0: Oh, di Mekarjati?
1: Iya.
0: Tempatnya Bu Sugina. Oh, akhirnya di tempatnya Bu Sugina.
1: Hey,
0: ini lagunya ganti bae ya. Ora masuk ya jarene.
1: Ora masuk.
0: Ora masuk.
1: Bailal, ketemu masuk. Ganti lah.
0: Ganti bae, Pak.
1: Ya, ganti ya. Ganti nih. Apa sih ya? Orang duwe.
0: Pengen orang duwe ini.
1: Orang duwe ini.
0: Orang duwe ini. Ya. Orang duwe ini.
1: Ya. Mana apa?
0: Anda lah orang duwe ini ya.
1: Iya, orang duwe ini.
0: Orang duwe ini.
1: Jadi lagu
0: oh iya
1: dengan asal ini dapur ini sukina ini rasanya dengan sendok ngerakin mama Lina mama Odan dengan Saya salam untuk

0: Ya, kita tunggu lagi di 0853 2189 9582. Silahkan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Neng Sura.
0: Neng Ken,
1: Neng Kennedy, Neng Prima FM, radio nomor siji, Neng Indramayu Barat.
0: Iya, ini bener nih Kang Asep Rola. Pripun kabari Kang Asep?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Sebaliknya Kang Arya.
0: Oke, kula nggih sehat walafiat.
1: Iya, aduh.
0: Cuaca gimana di Labuan? Apakah
1: cuaca buruk di sini, Kang Arya? Jam 8 tadi cuaca buruk sekali, hujan angin serta ombak 2 meter.
0: Berarti nggak melaut ini ya?
1: Pada pulang semua ke lautnya ini.
0: Berarti udah dapat berapa kilo kira-kira ini dari tadi ini?
1: baru 2 tawuran ya. Angin udah datang itu. Iya. Enggak ada hasilnya.
0: Oh, belum ada hasil.
1: Karena iya, awal itu angin datang sama ombak itu, hujan angin, jadi enggak ada penghasilannya pada pulang.
0: Berarti kalau itu bagaimana? Berarti apakah nanti siang atau itu lanjut apa enggak? Sekali doang aja itu sehari itu.
1: Apanya cuacanya ini?
0: Iya, enggak, maksudnya kalau berangkat lagi itu apakah sorenya berangkat atau besok paginya
1: lagi? Lagi. Oh, jam 3 lagi. Jam 3 berangkat yang Arya. Nyampe ke tengah laut itu jam 6. Tiga jam ya.
0: 3 jam di laut.
1: Baru 3 jam 8 udah datang itu angin. Jadi enggak dapat apa-apa gitu. Pulang lagi. Jadi kita makan doang tengah laut tengah ya.
0: Oh, biasanya berapa jam memang biasanya?
1: Laut.
0: Berapa jam biasanya itu? Kalau sampai selesai itu biasanya berapa jam normal?
1: Jam 3 kan berangkat. Dari rumah ke laut kan 3 jam, 6 jam 6 kita mulai. Kalau bahasa Jawa kan taur ya, taur. Kalau bahasa Indonesia kan aktif ngeluarin payang-payang jaring-jaringnya itu. Sampai jam 2 gitu Kang Arya. Jam 2 siang. Jadi 4 tauran gitulah. Kalau bahasa Jawa mah ya, taur itu. Jadi ini mah baru sekali udah datang anginnya, jadi enggak dapat apa-apa, enggak sempat enggak ada hasilnya gitu.
0: Berarti pengaruhnya angin itu dengan ikan juga.
1: Iya, jadi ombaknya langsung gede-gede, jadi iya. Kita lah daripada kita sengsara di laut terus ada musibah, mending enggak apa-apa, enggak dapat apa-apa juga, yang penting selamat gitu.
0: Betul.
1: Itu Kang Arya kalau
0: Oke, silakan. Lagunya apa ini?
1: Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Lagunya itu aja, apa tuh, Gugur ya?
0: Gugur, ya, siap.
1: Dari Old Soldier. Dikirim ya, Kanggo. Tadi siapa Kang Arya?
0: Kang Dasmo.
1: Oh, Kang Rasmo, Kang Dasmo.
0: Dasmo ya.
1: Iya, Kang Dasmo, juga Kang Rian, Kang Rojaya, Mang Rasti, Mang Sali, Mang Wanta. Ya. Terus Mang Rastim, Ibu Sukina, Mama Ratmina, Mami Ratmina, ya juga Ibu Indah Yuniasari, terus juga Mama Bintang Unyu-Unyu, terus Mama Indah, Mama semuanya aja lah tanpa terkecuali. Okay. Kang Arya ya.
0: Siap.
1: Selamat berhari Minggu, selamat hari libur. Mau nanya dulu nih Bang Arya, cuaca di Indramayu gimana? Cerah?
0: Cerah sekali ini di sini.
1: Iya, syukurlah kalau begitu. Kalau di sini buruk, aduh, angin masih gelap, Kang Arya. Jadi sekarang ini nggak bisa diprediksi Kang Arya. Biasanya kan kalau bulan 5 masih nggak ada angin, nggak ada ombak biasanya di Labuan itu Kang Arya. Sampai bulan 7 ya. Ya. Jadi sekitar mulai angin datang itu di Desa Labuan Pandeglang itu mulai bulan 11 Oktober ya. Itu udah mulai tanda-tanda tengah lautnya gelap. angin mulai sepoi-sepoi kan. Ini belum waktunya udah datang ini Kang Arya. Prediksinya udah enggak normal lagi ya.
0: Oke, siap, semoga besok bisa melayar lagi, melaut lagi.
1: Ya, amin. Mudah-mudahan cuacanya besok cerah. Terima kasih, Kang Arya. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur suwun untuk Kang Asep Rolan yang di Labuan Ratu. Ya, silakan. Ya, untuk yang lainnya, halo, assalamualaikum. Halo, Mensura.
2: Ningkan nanti, ning Primo.
0: Waduh, ini siapa Gi?
2: Ini sih.
0: Tetep. Ayo Bu. Iya, Mbak Putri ini siapa Mbak Putri ini? Kira-kira ini siapa itu?
2: Hah? Masih ada Mbak Putri, masih ada kawan masih.
0: Ah iya, masih.
3: Suaranya siapa ku? Beda manik. Wong endi?
2: Tetep.
0: Cecep.
2: Wong. Wong anu
3: wong. Wong endi?
0: Ciasem, Subang.
2: Ciasem,
0: Subang.
2: Tapi anak asemnya baik. Asemnya anak.
0: Aduh, asemnya baik ya kayaknya ya. Ciannya Rano. Iya, waduh.
2: Lagi makan, Pak. Putri lagi dahar.
0: Iya, lagi dahar, lagi ngopi. Aduh, komplit pokoknya kayak mah. Masalahnya buntelane karena saking pimirat mina ya.
3: Anak buntelane Kang Ibu Tuti ku, anget-anget. Wedang jeruk.
0: Iya. Ada Ibu Tuti, ada Mama Indah. Walah, goblok apa Salim. Ada Kang Aman.
2: Jadi Bono orangnya kurang asem mereka.
0: Jadi Bono tadi kesini, Brene ada siapa lagi ala ada Mama Tita, Namara, ada siapa nih? Ada Mimi Ratmina, Mama Ratina.
2: Dirawati pe buntelane, dirawati.
0: Buntelane ya, ya wes engko di uncal lagi. Ya wes siap.
2: Lagunya
0: apa nih?
2: Lagunya Manuk Jalak.
0: Manuk Jalak. Aduh, Manuk Kepodang ya, kira Manuk. Manuk Jalak.
2: Jalak.
0: Manuk Jalak. Oke, okay. Manuk Jalak pendek ya.
2: Palanya kan.
0: Nah, iya.
2: Anggo mau Kang Asep Rolan. Terus go Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina,
2: Ibu Mama Billy, Mama Alvin, mentikan nama Mama Alvin kan?
0: Iya, Mama Edin durung.
2: Oh, masih ketembay, masih ketembay Mama Alvin.
0: Mama Edin lagi sibuk biasa nih kayak. Ya,
2: Mama Alvin, Taisha, Mimi Ratmina balik turun.
0: Mimi Ratmina, iya mau kasih nggak mau buntelan rumbia, rumba.
2: Tepuk tari.
0: Iya, narumbang.
2: Tepatnya ketinggalan, Kak Mimi.
0: Iya, Mimi, Mimi Ratmina, ada Mimi Epi. Mimi Epi juga anak.
2: Oh, Mimi Epi. Sondor. Mau Pak Ujan.
0: Anak mau Pak Ujan.
2: Iya, mau kayak.
0: Anak nanyi.
2: Mau Pak Ujan, Baby Bono.
0: Mimi Epi.
2: Anak yang lagu datang.
0: Anak siap, Manuk Jalak.
2: Apa senang ya?
0: Siapa yo? Jaluke.
2: Elina.
0: Ah, iya benar siap.
2: Oh, ya tempat ya.
0: Cocok pokoknya lah karo ini men.
2: Iya. Pribasan mengkenen
0: kan. Ah, iya bisa brimen bisa rasane.
2: Manuk Jalak cucuke kuning. Tuku sendok, tuku piring.
0: Iya.
2: Cinta ditolak ya luru maning. Orang diambil putih, orang milik pusing.
0: Ya, ya lah. Apa sih kadernya kambil kelambinnya kuning?
2: Kelambinnya sih kuning.
0: Ya, wes.
2: Lurus yang glowing.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anda Kang. Siapa tuh ini? Cecep ya? Cecep. Aduh, ya angel. Arada kayak jagalah narastip lah. Gampang-gampang bae ya. Aduh, ya aduh. Halo, assalamualaikum. Mensura.
4: Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pura, ini kini Prima FM.
0: Iya, betul sekali. Aduh, beripun kabar Ibu Sugina?
4: Alhamdulillah, Bang Arya sehat. Okay. Sebaliknya Bang Arya kepripun.
0: Nggih, okay, sawang sulipun kula nggih sehat walafiat.
4: Alhamdulillah, penting sehat ya Bang Arya.
0: Oh, nggih niki.
4: Kok mau mangan lawuh urap gawang awake sehat mah enak Bang Arya.
0: Iya, bener ge mau mangan urap pangan apa? Sate mokane lah mau.
4: Kalau kumpul-kumpul ya.
0: Kalau kumpul. Ya.
4: Tak apa kena dari siapa gue Bang Arya.
0: Nggih, lagu apa?
4: Lagu ini apa ya Bang Arya ya?
0: Ayo apa?
4: Apa sih kita punya? Orang pecah ini kita
0: kibukan.
4: Duh ya apa? Mujair mundur, Mujair mundur.
0: Mujair mundur.
4: Mujair mundur. Salam salamnya Bang Arya.
0: Anggeh mangga silakan Mujair mundur.
4: Gak mau. Siapa kan lagi nggak mujun ke Bang Arya?
0: Iya kan, siapa mau
4: caca? Mas Mono.
0: Caca apa apa cari dia, waduh, agak kelal sampai kelalen aku mah.
4: Iya po, aduh, kelebarnya banget kan guys.
0: Iya mau
4: kan mau. Gak mau sih nggak mujun, orang kan dengan narannya ya.
0: Ah.
4: Enggak, Kang Asep Rolangan, tinggalan nih. Pandegelang, yeah. Sabar Kang Asep Rolan ngomong kaya mah ya. Yang penting mah Kang Asep Rolan tinggal diparingi waras, sehat, panjang umur, diparingi rezeki dong. Kang Asep Rolan kayak konon ya. Adat teh. Seperti kondoning laut. Angga Bono Eho.
0: Kang Bono ya.
4: Angga. Enggak Kang Rian, Kang Salman, Kang Timan, Uyut, Bapak Salim, enggak Cak Pur, Bapak, Mang Wanta, Mang Wanta, Mang Wanta, enggak Cilung Cimur Adem, enggak Cilung Cimur Adem, enggak siapa kan darahnya kayak, orang kelingan sokate, enggak pun siapa ya, Bapak Lebek, Mama Aldin, Ibu Billy, Kang Ibeng, suaranya enak banget Kang Ibeng, gue kayak kaset, ya. Kita pembeda baru di TikTok ke Kang Ibeng, bahkan ada bocah mau baru di TikTok. lumayan deh, aduh, kamera nolaknya beli Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng, yo.
4: Suaranya enak kan, nah. Baru tenggol. Mimi Epi, ini pada balik dulu kuno. Mimi Ratnina, Mama Ratnina, Mama Rati, Teh Isa,
0: Teh Isa,
4: salam buat Teh Isa.
0: Ya Teh Isa.
4: Ayo naik Teh Isa, naik. Enggak Ibu Tuti, Mama Indah, Mama Odang. Enggak mama siapa kan nak kita
0: sebut sebut ayo siapa
4: Papa Ujan, Mama Paujan,
0: Mama Ujan,
4: Mama Paujan, Bunda Mary, Bunda Yunisari, Nok Bintang Unyu Unyu,
0: Nok Bintang
4: Unyu Unyu, enggak wa eng wa nongok nawa Mujair mundur wa
0: Mujair mundur
4: Kang Ujang bos bonteng nongok na hari bengi Merdeka merdeka bahkan dan mencipta. Ke disebut ke melek beli. Enggak Kang Ujang buat bonteng. Pas Mira, enggak ngawain. Wes enggak semua muanya aja.
0: Siap.
4: Ting burung ke calling. Maaf apa ya? Tutup panek. Disebut lagi biasa. Kopi pahit. Di atas meja, iya. Ibu Sukina pamit, ada orang belanja mani. Salamnya gue Bang Arya, asing sehat selalu ke keluarga. Warna sehat, panjang umur, senang kerjakin ya Bang Arya ya.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ibu Sukina sebagai penelpon keempat. Masih di 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Jangan kemana-mana, kita putarkan 4 lagu yang sudah Arya persiapkan untuk menemani rekan Rima menuju pukul 12, ya 12.35 maksudnya ya, menuju pukul 13 ya di hari ini. Jadi Ari akan menemani sampai jam 2 siang ya rekan rumah. Kita dengarkan satu buah lagu, dan untuk lagu berikutnya menyusul di acara Neventura Nengke Nengke.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Ah. Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada Sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Secara abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Jera-jera apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli apa beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.
2: Oh.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, kita kembali lagi di acara nih, Fans Dura, Fans Ketemu di Udara. Dan kita masuk sudah di jam yang kedua. Baik, rekan Prima, tadi sudah Arya putarkan untuk 4 penelpon yang sudah hadir di jam pertama. Dan kita sekarang sudah masuk di jam yang kedua. Oke. Ya, cuaca di luar ini kelihatannya sudah mulai mendung, tapi tidak aman ya, belum hujan ya rekan Prima. Nah, diperkirakan hari Minggu ini 24 Mei 2026 hujan petir rekan Prima ya. Dan untuk perkiraan curah hujan ya antara 89 sampai 99%, berarti ada ya rekan Prima ini. Dan besoknya hari Senin ya hujan sedang, dan hari Selasanya berawan sampai Rabu berawan, dan Kamis cerah dan Jumatnya cerah ya. Dan untuk wilayah masih Horkolo, Daurgelis, juga Sukajati, Panakaya, Karangtumariti, Kertanegara, Cipancu, Mekarjati, Sudadadi, dan Sumber Mulia. Baik rekan Prima, kita lanjut untuk acaranya. Siapakah yang sudah masuk ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pensura.
1: Ningkene Prima.
0: Ayo, gimana kabar? Aduh, Rita Isa nih kayaknya suara.
1: Iya, nomor baru nih, Kang Anissa.
0: Oh iya, mangga silakan. Aduh, ya ini kamu.
1: Iya.
0: Taisa, pripun kabar?
1: Sehat, Kang.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Pripun semulia?
0: Alhamdulillah, nikula sae, sehat.
1: Iya, syukur. Udah pada bubar yang lagi kumpul-kumpul.
0: Iya, tadi teh udah jam 12 mah tadi sudah terakhir biasanya sampai iya. Jam cuma 2 jam aja sih, jam 10 sampai jam 12 tadi. Oh, iya. Oke.
1: Ini lagunya apa? Kang?
0: Ya, lagunya apa?
1: Lagunya pengen anu, Pak. Kembangnya rindu.
0: Kembangnya rindu. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Kembangnya rindu.
1: Salam-salame, Kang.
0: Nggih, salame.
1: Buat Ibu Sukina, Bu.
0: Ibu Sukina.
1: Wis dijajake nomor baru ne.
0: Ya, Bu Sukina, ini ada ya.
1: Bu Sukina. Mimi Ratmina. Mama Samina.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Mama Ratmina.
0: Mama Ratmina.
1: Mama Paujan.
0: Ya.
1: Mama Hara. Terus Mama Indah sayang.
0: Mama
1: Aldin.
0: Iya, Mama Aldin.
1: Bu Bilik. Buat Mama, buat Ibu Bunian Enam.
0: Bunda,
1: Bunda Mary maksudnya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bunda Mary, Bunda Yunia Sari, buat Mister Bono.
0: Yeah.
1: Buat Capur, buat Pak Salim, buat Kang Rian, buat semuanya aja Kang.
0: Oke. Okay.
1: Seperti buat Kang Arya ya.
0: Matur suwun.
1: Iya. Lagunya Kembangnya Rindu.
0: Kembangnya Rindu.
1: Iya.
0: Siap.
1: Sebab pula lagi rindu.
0: Wah, siap. Oke. Okay, ya. Siap, siap, siap, siap.
1: Iya, usmane Kang.
0: Nggih, mangga.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Taisa yang ada di Cadas Ngampar. Matur suwun yang sudah bergabung ya. Oke, rekan Prima, silakan yang belum sempat bergabung boleh kita tunggu di 0853 2189 9582 ya. Siapakah di belakangnya Taisa tadi yang belum sempat bergabung? Kita buka lagi di WhatsApp Primanya, juga yang ada di TikTok Prima ini ya. Gimana kabarnya ini yang sudah di TikTok Prima? Ya, ada siapakah? Ada Teh Umu, ada Bang Bambang, Eko juga. Halo, Mansura.
2: Halo.
0: Mansura.
2: Mansura.
0: Ya, oke. Ya,
2: terima kasih.
0: Heho itu iya. Iya. Kencangan itu, kencangan.
2: Sebelum Heho itu. Yang
0: kedua sih kalau itu. Ah ya, silakan ya.
2: Ada lagu.
0: Ya, lagunya apa?
2: Lagunya apa ya? Lagunya Sumur Sanga juga. Oh,
0: Sumur Sanga.
2: Iya. Sumur Sanga. Ada kereta itu. Di situ kereta itu depan di belakang.
0: Oh, itu kereta ya. Lewat
2: ini. Sudah lewat
0: ya.
2: Iya, di belakang kereta, di depan motor mobil.
0: Waduh.
2: Di tengah-tengah posisinya.
0: Posisinya tengah-tengah.
2: Iya, posisi tengah-tengah. Tuh, tadi kereta itu.
0: Oh.
2: Iya, narasin tuh. Narasin tadi nyesok dulu waktu studio tuh.
0: Iya.
2: Yang indah pada waktunya. Mirat Nina, kita menunggu. Ngeti, kita meri.
0: Bisa mana?
2: Sama Adi nomor ini, ya. Ikuti. Ya.
0: Kenapa gak ada yang request Stasiun Hargelis ya? Ini ada di Stasiun Hargelis ini lagunya.
2: Ada di Jawa tapi ya. Hah? Eh, iya, Jawa ada,
0: iya,
2: ada.
0: Makanya Stasiun Hargelis saja ya, Sumur Sanga kan. Sumur Sanga kan biasa setel ya.
2: Ada lagunya kurang ini. Kita coba itu aja udah ya.
0: Hah?
2: Jadi kita coba.
0: Ya coba ya, Stasiun Hargelis.
2: Ya, boleh ya. Nah, ada ya emak.
0: Ada benar.
2: Kurang tenar.
0: Oh iya makanya coba
2: aja. Dengar ya. Udah enggak apa-apa kita coba ya. Kasihan Hargelis kan.
0: Iya Stasiun.
2: Kita orang Hargelis asli.
0: Asli.
2: Kan sebenarnya orang Hargelis asli ya.
0: Iya.
2: Iya, cuman lagunya ya kurang ini sih, kurang ini jadi kan jarang gitu. Tapi kita coba aja udah.
0: Kita coba, ya oke.
2: Kita coba, iya.
0: Mantul pokoknya nih.
2: Iya, mantul lah pokoknya. Pak Billy, Pak Pogan, Pak Odang.
0: Iya.
2: Darian. Sapur.

0: lebih.
1: Cabur Pak lebih.
0: Lebih pewanca sundul.
1: Sundul lainnya.
0: Kornet masalah saya waktu itu. Bapak hujan dapat tadi, bapak hujan dapat.
1: Oh Zani ya mantel itu.
0: Milikin bal bal jadi.
1: Iya. Luar biasa ini.
0: Luar biasa ya. Ada foto dari Istan, Surabaya, di Unisari, mana tuh di Unisari?
1: Iya belum nih.
0: Belum di Unisari, eh masuk Gun, tunggu nih ya.
1: Unisari.
0: Iya, masih Prolan. Papa nama Tika, nama Nenen di Mangdiman.
1: Mangdiman, iya
0: sih. Amang, oke betul semua saja.
1: Buat semuanya saja, oke.
0: Siap. Iya, banyak berbicaraan, berbicara selalu.
1: Amin.
0: Iya, kan juga lagunya. Kita coba lagunya kan. Iya. Oke, semua satu merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Bono ya, yang sudah bergabung. Lagu ini Stasiun Argelis ini ada pokoknya. Kita coba nanti kita dengarkan ya rekan prima lagunya ya. Waduh ya. Ada dua penelpon rekan prima di hari ini ya. Untuk yang lainnya boleh kita tunggu di 0853-2189-9582. Ya rekan prima, di tengah kondisi dunia yang masih dilanda perang, krisis moral hingga ketimpangan sosial, muncul sebuah refleksi tentang pentingnya membangkitkan kembali kesadaran manusia Indonesia dari dalam dirinya sendiri. Dalam tulisan reflektifnya, Ali Amrullah menilai bahwa kemajuan teknologi saat ini belum sebanding dengan kemajuan kemanusiaan. Dunia dinilai semakin maju secara teknologi, tetapi perlahan kehilangan arah batin dan nilai kemanusiaan. Kondisi itu juga dirasakan di Indonesia, mulai dari korupsi, krisis moral, hingga generasi muda yang dinilai cerdas secara akademik, namun belum sepenuhnya memiliki arah hidup dan kesadaran sosial. Ya, rekan prima, melalui gagasan Syekh Zaitun tentang remontada from within atau bangkit dari dalam diri, kebangkitan bangsa disebut harus dimulai dari pembentukan kualitas manusianya. Salah satu langkah yang ditawarkan yakni transformasi pendidikan berasrama di berbagai daerah di Indonesia. Pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga pembentukan karakter, disiplin, kepedulian sosial, spiritualitas, hingga kesadaran lingkungan. Konsep ini dipandang menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Baik, kira-kira kita lanjut ya di acara Ventura Nengke Nengke.

0: Wah, Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin iri, Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya, penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay?
0: Ini nih film yang terkenal dari Shah Rukh Khan, apa tuh, Teh, judulnya?
1: Kucek-kucek mata, Nek.
0: Bukan, Teh. Kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya,

0: Nah, gitu teh.
1: Boleh. Iya, boleh kan? Boleh enggak? Oh iya, enggak boleh ya.
0: Gimana sih?
1: Iya.
0: Nah, nih ngomongin masalah India nih, Teh. Iya kan? Oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih, Teh.
1: Ada ya.
0: Bahasa India bumbu dapur apaan, Teh?
1: Coba bumbu te. Dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di India.
0: Banyak lah. Emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Iya enggak?
1: Tahu, tahu. Tahu ini mah.
0: Apaan coba?
1: Acar, acar kemudian ketumbar jahe.
0: Bisa
1: tahu sih. Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
0: Di mana?
1: Brebes sama Bombay.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Ya, lagu lama tapi masih asik untuk didengarkan saat ini. Lagu ini mengingatkan kembali saat pembangunan Menara Pemuda Perdamaian pada tahun 2003. Saat itu yang meresmikan adalah Bapak Menko Kisra, Bapak Yusuf Kalla. Ya, dan lagu ini yang digarukis oleh Yang Amat Berhormat, Syekh Az-Zaitun. Ya, lagunya sudah Arya putarkan Syekh di acara Fansura ini jam yang kedua. Oke, semoga saya selalu mendengarkan siaran kami di 95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Juga untuk Pak Camat Teurgelis, ya, Pak Rory, juga Pak Kubu Harkolot juga, selamat siang. Pak Kubu di Desa Gantar juga selamat siang, dan Pak Kubu di Desa Situraja juga selamat siang, ya. Dan yang sedang mendengarkan siaran kami di 95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan untuk rekan Prima yang hari ini sedang kurang nyaman, ya, terutama ketika Anda flu bingung, pilek bingung, sakit kepala juga bingung, ya. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum Ultraflu biar enggak bingung. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung bilang, ya flu memang mengganggu, bilangan secara segera, ya, minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek. Toko obat berizin di seluruh Indonesia, dan Ultraflu juga mudah dibawa kemana-mana, dan Ultraflu diproduksi oleh PT Henson Pharma. Ya, rekan Prima, ya, yang sedang flu terutama ini karena pergantian musim, ya, dari hujan kemudian panas, hujan lagi, ya, itu kan kadang-kadang disitulah kadang-kadang kondisi badan kita harus fit untuk terhindar dari sakit. Oke, rekan Prima, silahkan yang ingin bergabung boleh kita buka lagi line teleponnya di 0853 2189 9582. Ya, ada siapakah ini? Halo. Kertajati disiapkan jadi pusat perawatan pesawat Hercules Asia. Nah, bagaimana rekan Prima nih? Kertajati ini bandara internasional, nanti akan menjadi pusat, ya, perawatan pesawat Hercules, pesawat perang berarti ini, ya. Ya, rencana tersebut merupakan salah satu hasil pembicaraan antara Menteri Pertahanan Safri Syamsuddin dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, yaitu Peter Hegseth, pada bulan April 2026. Nah, berarti nanti untuk perawatan pesawat-pesawat Hercules di ada, ya, di Kertajati, ya, Rekan Prima. Oke, silakan yang ingin baca lengkapnya boleh diakses di lobs.go.id. Ya, kita lanjutkan kembali, ya, Rekan Prima. Untuk hari ini yang Rekan Prima sedang berada di rumah, ya, sedang santai-santai berkumpul-kumpul dengan keluarga, ya, berkumpulan keluarga dengan anak saudara, ya, juga yang hari ini juga memang waktunya, ya, waktunya untuk istirahat, ya, karena besok sudah masuk di hari Senin juga, ya, rekan Prima. Hari Senin berarti tanggal 25 Mei 2026, ya. Semoga untuk rekan Prima selalu ini, ya, dan Idul Adha nanti jatuh tanggal 27, ya, berarti hari Rabunya, ya. Jadi sebentar lagi rekan Prima nih, tinggal 2 hari lagi, ya. 2 hari lagi siap-siap ini rekan Prima yang nanti dapat daging nih. Waduh, siap nyate-nyate pokoknya, ya. Dan yang punya kolesterol tinggi jangan lupa itu harus dijaga itu makanannya supaya tidak ngedrop, ya. Ya, rekan Prima, silakan yang ingin bergabung Arya tunggu di 0853 2189 9582.

Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, rekan Prima, kiranya sampai di sini dulu Arya membersama rekan Prima di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, karena tepat pukul 14.00 kita berganti acara di sepanjang Jalan Kenangan. Dan terima kasih yang sudah hadir tadi, ada Kang Dasmo, ada Kang Asep Rulan, juga ada Nang Rastim, juga ada Ibu Sukinah, juga ada Taisa, juga ada Mister Bono. Dan yang ada di TikTok Prima ya, yang belum sempat disebutkan nih satu persatu karena saking banyaknya ya. Mohon maaf ini untuk lagu-lagunya yang belum bisa diputarkan. Dan sampai di sini dulu Arya membersama rekan Prima di program acara Fans to the Fans Ketemu di Udara. Baik, terima kasih rekan Prima. Arya pamit dari Jalan Siliwangi kilometer 2. Arya pamit, mohon undur diri dan akhir kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Baik rekan Prima, jangan kemana-mana karena nanti pukul 14 kita ada acara sepanjang Jalan Kenangan. Lagu penutup untuk rekan Prima di acara Fans Tura, Fans Ketemu.

sampai hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Sanggupkah aku ya Ita Purnamsari membuka acara sepanjang jalan kenangan ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ayo rekan tema. Hari ini Ahad 24 Mei 2026, Arya kembali membersamai rekan Prima di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Dan acara ini berlangsung sampai pukul 17 ya rekan Prima. Acara Sepanjang Jalan Kenangan hari ini hadir ya 3 jam. Jadi mulai beberapa hari yang lalu sudah hadir ya 3 jam ke depan. Nah, untuk rekan Prima silakan nanti yang ingin bergabung boleh kita tunggu di 0853-2189-958. Wah, lagu-lagu yang Arya putarkan adalah lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama tahun 80 hingga 90 ya, di mana kita semua masih ya sekolah ya. Sekolah benar ya, masih putih abu-abu ya ataupun biru abu-abu ya. Wah, tinggal sebutkan saja nanti rekan Prima. Nah, sebelumnya Arya akan menyapa yang amat berhormat Syekh Zaitun beserta Umi dan keluarga, diberikan kesehatan yang paripurna, juga kepada yang berhormat Datuk Seriman Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia, juga selamat siang. Dan semoga Bapak Rektor dan Wakil Rektor diberikan kesehatan yang paripurna. Juga dari studio Arya mohon bimbingan dan tunjuk ajarannya yang sedang hari ini mengudara ya, semoga tetap selalu istiqomah dan dalam bimbingan dan tunjuk ajarannya yang amat berhormat Syekh Zaitun, dan supaya kita berkah dalam berkarya untuk Ma'had Azzaitun dan untuk semuanya yang hari ini sudah bergabung dan hadir di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. Oke, baik rekan Prima, untuk sahabat-sahabat ataupun rekan-rekan Prima ini yang hari ini sudah ingin bergabung, nanti boleh ya kita tunggu di 0853 2189 9582. Ada siapakah hari ini yang sudah hadir? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya nih, sepanjang kenangan. Hujan enggak di Orgelis?
1: Di kiri di lingkungan pasar Orgelis, Jatiun Orgelis.
0: Gerimis. Gerimis ya.
1: Gerimis. Iya. Sudah mulai gerimis. Iya. Suara apa? Guru-guru miu-miu. Suara pesawat.
0: Dari situ itu terlalu kenceng kan? Volumenya di pelanin volumenya. Nah, volumenya pelanin.
1: Nah, udah mendingan nih.
0: Oke, okay. Request lagu apa?
1: Kecil suaranya, iya. Lagunya ini dia. Area.
0: Apa ya?
1: Widuri.
0: Widuri, oke. Okay.
1: Widuri, oke.
0: Okay. Lanjut.
1: Iya, sama-sama. Bersama buat Kutina. Ya, Mr. Rasim. Teteh Ica, Naruh Jaya, Bunda Yunis Hari,
0: Bunda
1: Sekolan, iya Sekolan, Bapak Mama Sika, Patrol, Mama Nenen di Bangungan, iya, apalagi Pak Salim,
0: Pak Salim, ya,
1: Mama Indah pada waktunya, Mimirat Mina, iya,
0: Mimirat
1: Mina, buat makanan banyak sama orang ramai, iya. Iya, terian asin, ikan asin, tempe tahu.
0: Iya, Mirat Mina, terima kasih ini untuk.
1: Iya, iya, terima kasih untuk yang makanan di ulang tahun dia.
0: Ulang tahun, ya. Semoga berkah ini untuk Mirat
1: Mina. Iya, iya, tuh pada kenyang semua, jadi nggak makan bakso jadinya. Iya. Iya.
0: Mimi Epi juga ini, Mimi Epi, terima kasih.
1: Iya, itu, iya, Mimi Epi itu ya tuh. Cuma sering goreng-goreng mulu dia. Goreng-goreng mulu dia mau rasanya. Goreng kacang, goreng rengginang. Ya, Supriyatin, Mama Aldin, Mama Rini, Bu Tuti.
0: Oh iya, Bu Tuti.
1: Epa Mugas, iya. Mama Billy, Bapak Ojan. Bapak Ojan, Bapak Tarisan. Mama Odang, Mama Rati. Bang Rian,
0: Bang Rian,
1: Capur,
0: Capur ya Capur,
1: Balbe, Pawanta, Sondol, Pape Najwa,
0: Kang Aman tadi ada Kang Aman tuh,
1: Kang Aman. Kang Aman ya. Tadi main di sini.
0: Iya, Kang Aman tadi.
1: Tadi kan? Masih Bono, iya. Sering main masih sini, sering kemarin main.
0: Iya itu
1: Kang Aman. Sering sini karena nyanyi di sini karaokean, Kang Aman tuh. Ya. Jadi dia bawa salon tuh, ada yang servis tuh diantarin di sana tuh. Terus ya. Antar, nganterin salon.
0: Betul
1: sekali. Iya, dia mesti servis selesai tuh. Iya. Apalagi ya, udah bersama main saja.
0: Oke, semuanya saja.
1: Bersama main saja, ya. Bersama saja semua, ya.
0: Amin.
1: Ya, terus buat barisan semua tuh, ya. Yang berbubar, barisan, ya. Pasti berbubar, udah, ya. Dari jam 12 kurang, lewat, ya. Jam 12 lewat, ya, bubar, udah.
0: Betul sekali.
1: Rame, ya. Ya.
0: Oke.
1: Sampai kenyang, banyak makanan. Oke, itu aja.
0: Yuk.
1: Besarnya pada siaran, ya.
0: Terima kasih.
1: Sampai tunggu lagunya, ya.
0: Yuk.
1: Oke, selamat berlatu. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mr. Bono, yang sebagai penelpon pertama, ya. Oke, rekan prima Widuri sudah direquest oleh Mr. Bono. Ya, yang lainnya boleh kita tunggu di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapakah ini?
2: Hendro Lesmana.
0: Hendro Lesmana, gimana kabarnya Hendro Lesmana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, waduh.
2: Ini... Baliknya Kang Arya.
0: Ya, saya juga sehat Hendro.
2: Saya lagi mengasah-ngasah golok.
0: Waduh, buat apa ini?
2: Menetel daging.
0: Oh, ya sebentar lagi ya, betul nih. Ya. Dua hari lagi ini udah mau ya. Ya.
2: Tapi kolok-kolok lanting mau
0: biasa ya.
2: Untuk persiapan.
0: Aduh, persiapan nedel-nedel ya.
2: Iya, bagian netel.
0: Adalan,
2: apa ya. Mau netel daging, apa netel dengkil.
0: Netel dengkil ya.
2: Bagiannya Hendro.
0: Hendro ya,
2: luar biasa. Panitia ini.
0: Ya. Panitia nih Hendro luar biasa nih asli ini.
2: Dari habis mengasah-ngasah.
0: Mengasah lating ini.
2: Ya, peso, peso.
0: Peso.
2: Kata orang Jawa mah peso.
0: Peso. Beli lating ya, lating.
2: Iya, kalau orang Kalimantan lating.
0: Oh, lating.
2: Selamat sore Kang Arya.
0: Juga
2: lagunya.
0: Ya.
2: Jadi lagunya ini aja. Itu masih rindang tak berbuah.
0: Rindang tak berbuah.
2: Iya.
0: Ya. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Ibu Sukina, Mama Billy.
0: Pilih.
2: Mama Lin, Miratmina juga, Ibu Tuti, sama Pak Wijan,
0: ya.
2: Sama Odang.
0: Oke, okay, ya.
2: Buat Om Sondol.
0: Ya, Sondol.
2: Gua tadi siapa tuh? Salam kenal tuh tadi siapa?
0: Ya? Itu tadi Mr. Bono yang punya stasiun Aur Gelis katanya.
2: Oh, kenapa nyung-nyung aja?
0: Pak? Iya, nyung-nyung aja tahu.
2: Pelanggaran.
0: Pelanggaran ya itu tadi.
2: Apa ini? Lalu nyung-nyung aja.
0: Iya banyak kereta lihat pakainya tadi kemarin tadi sempat request lagunya stasiun Aur Gelis itu.
2: Oh, lagu acara Pantura tuh.
0: Iya, acara Pantura itu stasiun Aur Gelis request.
2: Boleh. Selamat nama Indah, Mama Titan.
0: Nama Indah, Mama Titan.
2: Salam okay. Kenal buat.
0: Salam kenalnya juga ini.
2: Terah ya, Mister Bono. Ini dari Hendro Lesmono.
0: Hendro Lesmono. Oke. Oke, siap.
2: Spesialnya
0: ya.
2: Buat Kang Arya aja ya.
0: Oke, terima kasih Hendro.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendro Lesmono, penelpon kedua. Ya, lagunya Rindang Tak Berbuah ya dari kiri nanti juga ada Mr. Bono tadi lagunya Widuri ya. Oke, silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Nah, Ibu Sukina ini.
3: Sepanjang jalan kenangan.
0: Ya, silakan.
3: Mbak Arya.
0: Ya.
3: Sehat ketemuannya ya, Mbak Arya.
0: Iya.
3: Sehat selalu ya, Bang Arya.
0: Sehat selalu, Ibu Sukina. Ya, ini kayaknya serak-serak ini saya bukuin. Aduh, jahe nih harusnya ini. Aduh.
3: Oh, eh, ngecek saja ya, Bang Arya.
0: Jahe sama serai nih. Aduh.
3: Iya, saya banyak. Gampang. Orang aku lupa gula setitik. Enak, seger.
0: Iya.
3: Enak lah, mau tidur Bang Arya, digeprek baik, jangan juga ada godong, seduh aja seperti bikin teh.
0: Iya nih ya.
3: Itu enak dong.
0: Enak, iya, mamang ikutin Bu Sukinah ini saya. Iya, jadi katanya.
3: Iya Bang Arya. Iya Bu Sukinah makanya konon lah serai baik taruh jahe. Titik tuh apa jahenya tuh saya gede. Jempol, ya indung tangan nih, jempol tangan nih. Tadi nih, serenya jari deh. Tak jangan gede-gede, udah tadi itu cukup. Enak banget ya, di badan enak.
0: Jahe berapa ya sekarang Ibu Sukinah, sekilonya?
3: Sedang murah, sedang 17.000.
0: Oh, 17.000, waduh.
3: Iya, kalau bawang mahal banget.
0: Oh, mahal festival bawang ya, waduh ya wes.
3: Kalau bawang jahe mamur. Tadi ge Neng Putri kata kasih jahe.
0: Oh, jahe apa itu Bu Sukinah?
3: Cuman enggak ada jahe emprit. Jahe biasa. Kalau jahe gajah ya bukan, jahe biasa. Oh, jahe biasa. Yang sedang-sedang aja. Kalau jahe gajah mah enak itu.
0: Iya.
3: Apalagi untuk jamu enggak ada apa-apanya.
0: Enggak ada apa-apa rasanya nge.
3: Eh, Bang Arya. Minta itu dong, kayak ingat-ingat, enggak ada lagu itu enggak, tak biasa tuh.
0: Tak biasa?
3: Judulnya tak biasa coba, ada enggak Bang Arya?
0: Aku tak biasa kali ya, aku tak biasa, oh iya nih, aku tak biasa.
3: Siapa tuh?
0: Nah, dulu
3: tak bisa. Biasa, apakah?
0: Alda Risma itu kayaknya ini.
3: Hah?
0: Alda Risma.
3: Iya,
0: iya. Nanti
3: ada yang bahaya, tak biasa tuh.
0: Iya, ada, siap.
3: Ingat-ingat namanya juga lagu-lagu lama. Jadi Bu Sukinah selama-lama ingat-ingat. Kalau ingat dimintain lagu kayak gitu. Coba ada enggak begitu.
0: Tak biasa ya, aku tak biasa.
3: Sip.
0: Sip, oke.
3: Nenek-nenek juga ya gak kalah sama orang muda. Semangat sama muda, orangnya mah udah umur.
0: Luar biasa Bu Sukinah ini.
3: Itulah, belum tidur aku. Aduh, denger baik itu.
0: Siap, Bu Sukinah lagunya sudah dimasukkan.
3: Udah siap ya, jalan-jalan ya Bang Arya.
0: Oke, siap, monggo.
3: Pertama untuk Bang Arya dulu lah, sehat selalu Bang Arya. Jangan sakit lagi, sehat selalu. Biar itu apa namanya tuh. Biar ada lagu-lagu lamanya, jangan mandek-mandek.
0: Oh iya, harus langsung ini muter terus.
3: Angga Bono Eho.
0: Bono Eho.
3: Bono, tolong gak Bono Eho-nya dibuang dikit.
0: Iya, ini Bono-nya harus nih.
3: Kalau Endro Losmono.
0: Endro Losmono.
3: Kalau motong itu nanti ya, Bu Sukinah bagi ya. Kalau jadi karyawan, karyawan.
0: Panitia katanya Bu Sukinah. Panitia bagi. Korban
3: Endro.
0: Ayo katanya
3: Pak. Lo Endro Lasmono. Bapak Wanta. Bapak Salim Cakur. Bapak Lebe, Kang Ibeng. Ayo Kang Ibeng, lagu-lagu lama Kang Ibeng. Kang Ibeng tuh suaranya enak Kang Ibeng. Anggo Ibu Billy, Mama Aldin. Mama Rati, Mimi Epi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Elsa. Semangat Elsa. Ayo maju maju. Angga Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti.
3: Mama Indah. Angga Mama Paujan, Mama Odang, Bunda Mary. Ya. Kang Rian, Kang Salman, Uyut. Angga Wongning Banten. Kang Asep Rolan. Ayo Kang Asep Rolan, bagian ngisi dapur jagen. Semangat Kang Seprolan, ayo. Naik-naik nih. Kenangan lama.
0: Oke, siap.
3: Angga coba bani. Enggak, itu ketemu juga baik. Angga bandar. Ayo dah naik dah.
0: Oke.
3: Angga Kang Pani.
0: Kang Pani.
3: Arotenanie. Kasmira. Waeng wa. Bunda Mary. Bunda Mary itu Bunda Yunisari.
0: Ya, Bunda Yunisari.
3: Nok bintang unyu-unyu. Bang Ramli dari Kalimantan sama Renda Ayu maju. Kenangan lama Bang Ferry. Bang Ramli ya, Ferry Maate.
0: Iya, oke.
3: Salam. Kang Ramli. Maju ayo, naik.
0: Ayo, monggo.
3: Udah. Salam-salam ya Bang Ray ya. Okay. Belum tersebut nak apa aja. Enggak kangen lo, Kang Timan, Kang Timan.
0: Kang Timan. Okay.
3: Kang Timan, iya. Udah salam-salame, salam-salam nak ucapane.
0: Ya.
3: Kopi bubuk, kopi man, kopi pahit, kopinya bubuk.
0: Bubuk.
3: Ibu Sukina pamit. Habis sibuk kagak menggawe bae.
0: Menggawe bae Ibu Sukina.
3: Salame Bang Arya, sing sehat selalu Bang Arya.
0: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tak biasa
0: sudah Arya persiapkan untuk Ibu Sukina yang sudah bergabung di jam pertama di menit ke-22 dari pukul 14 ya, berjalan sampai pukul 15 rekan prima. Oke, siapakah penelpon berikutnya? Kita buka satu penelpon lagi ya di 0853-218-99582. Ya. Azaitun membentuk kesadaran manusia untuk terus belajar. Rekan prima, di saat banyak orang menganggap sekolah cukup sampai dapat pekerjaan, Syekh Azaitun justru menunjukkan hal berbeda. Di usia sekitar 70 tahun, beliau mengambil program Magister Pertanian. Bahkan pada usia 78 tahun, beliau kembali melanjutkan pendidikan doktoral di bidang ilmu hukum. Dalam tulisan reflektif karya Ali Aminullah yang diterbitkan lognews.co.id menjelaskan bahwa langkah tersebut menjadi teladan bahwa belajar bukan soal usia atau jabatan, melainkan bagian dari kesadaran hidup. Rekan prima, melalui gagasannya, Syekh Azaitun menekankan pentingnya tiga kesadaran utama, yaitu kesadaran berpikir, kesadaran menjaga kehidupan dan alam, serta kesadaran untuk memberi manfaat bagi sesama. Karena itu pendidikan dinilai bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tetapi juga untuk membangun kualitas diri, keluarga, hingga kemajuan bangsa. Sebab bangsa besar bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya kesadaran dan ilmu pengetahuan. Oke, rekan prima, lanjut kita dengarkan lagu Widuri yang sudah ada siapkan.
4: Lalu ketika

0: Kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek ya
0: kan? Anak bebek. Iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kirain Mama Dede.
2: Boleh.
1: Tebakan.
2: Tebakan apa?
0: Nih ya. Bebek apa yang jalannya nggak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek apa ya? Bebek habis jatuh.
3: Bebek ini bebek stres. Bebek sakit.
0: Beko. I juga ya. Bebek beko. Apa Asna?
2: Apa ya Asna? Ayo. Asna.
0: Ayo.
2: Bebek kuyung.
4: Bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo, Pak RT, tidur mulu.
5: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo, Pak RT.
5: Emang ada apa sih
0: ini? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih, Pak RT. Bebek apa yang jalannya nggak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah, kalau Pak RT kan agak aneh nih orang ini. Bebek apa, Teh?
5: Ya itu mah gampang. Bebek sing miring wae, bebek dikunci setang.
2: Bisa.
1: Ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini Pak RT ini?
5: Bebek kaki empat.
1: Oh. Motor bebek berarti itu namanya.
5: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Emang ada Pak RT bebek gigi empat?
5: Bebeknya Pak RT giginya empat.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Kemesraan ini membawa pukul kita ke 52 menit dari pukul 14. Dan cuaca di luar sudah mulai hujan ya rekan Bima. Sepertinya juga petir sudah mulai menyambar-nyambar. Persis yang saya Arya sampaikan tadi ya, saat menyampaikan perkiraan cuaca hari ini ya. Semoga rekan Bima terhibur di acara sepanjang jalan kenangan ini. Sementara kita turun dulu ya rekan Bima.

Ya, masih ada petir ya rekan prima. Ya, kita turun dulu ya, karena cuacanya sedang hujan. Di luar ini hujan ini. Ya, juga petir ya. Nyambar-nyambar.

Oke, kita turun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya. Hujan, masalahnya cuaca ini di luar sudah mulai hujan. Ya.

0: Hujan, hujan. Lagi hujan di luar.
1: Ya kita off dulu ya sementara. Karena petir

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Sabrina Tifah, aku dari Lampung. Aku mau request lagu Semenjak Ada Dirimu dari Hi-Fi. Aku request lagu ini karena lagunya ngingetin kita kalau setiap orang yang hadir dalam hidup kita itu penting banget. Karena waktu gak bisa diulang dan setiap momen berharga untuk disyukuri. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin Prima.

0: Halo sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8

0: Gembira.
1: Kabar gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Rumahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Lisa.

0: unik sih, unik banget Sahil, serius unik banget,
1: unik
0: ya.
1: Unik banget.
0: UMKM di Indonesia ini nggak mau kalah sama MBG ya, kan?
1: Nah itu dia ya. Tadi ada UMKM yang mempersatukan 3 tokoh besar.
0: Nah, yang mirip banget tuh sama mereka bertiga ya kan. Ada yang mirip Bapak Presiden Prabowo. Ada yang mirip sama Bapak Jokowi dan Bapak Gibran. Tapi tahu enggak sih ini tempatnya tuh kayak higienis banget gitu loh.
1: Lebih-lebihin MBG nih ya.
0: Iya, yang lebihin MBG dan kayaknya cocok enggak sih kita atau enggak makan bareng sama pasangan kita di sini ya kan?
1: Oke, seru deh. Tapi itu kayak ala-ala semi warteg gitu ya?
0: Iya benar, semi warteg gitu, semi warteg tapi kayak KFC gitu loh, ada menunya di atas kasir.
1: Asli ini konsepnya benar-benar MBG banget sih, biru putih gitu.
0: Baru grand opening kemarin nih rekan terima semuanya, tapi sayangnya di Indramayu belum ada. Kan?
1: Tapi brand resmi bukan sih? Enggak ya?
0: Enggak dong, ini
1: UMKM.
0: Iya UMKM, dapur MBG, dapur makan banyak guys katanya. Terus,
1: dapur makan banyak guys.
0: Porsi pejabat harga merakyat tuh.
1: Buset, kan? Banyak tapi sedikit. Aduh,
0: banyak tapi murah.
1: Ini tuh, tau gak sih?
0: Apa?
1: Mempresentasikan kerjaan banyak, duitnya sedikit.
0: Tak patut.
1: Tapi tenang aja, karena kita hari ini nanti kita bakal bahas cinta, cerita cinta.
0: Iya nih, mungkin ya kita cari tempat yang asik gitulah ya, buat ngobrol sama doi kita, sama crush kita.
1: Yoi.
0: Gitu kan. Selain di kafe atau di dapur MBG yang satu ini.
1: Aduh.
0: Ya kan?
1: Itu bisa jadi salah satu tempat ini sih.
0: Apa?
1: Tempat apa ngedate sih?
0: Nah, salah satu tempat ngedate, tapi di sini ada kan kafe yang belakangnya dapur MBG.
1: Ada di Gantar.
0: Ada di Gantar.
1: Dan satu owner tau?
0: Hah?
1: Satu owner.
0: Oh iya.
1: Satu owner sama punya kafe.
0: Oh gitu.
1: Iya, aku juga bingung kan. Aku juga bingung.
0: Alah, berarti jangan bilang itu makanan MBG yang di situ yang masak kafe yang masak itu chefnya kafe itu.
1: Nah itu kurang tahu tuh.
0: Kalau iya sih harusnya enak ya,
1: enak
0: harusnya bergizi
1: sih.
0: Ya

0: aja nih hari Minggu.
1: Sore menjelang malam ini tuh emang enaknya buat nongkrong sih.
0: Iya benar banget. Hari Minggu sih enaknya apa ya, kalau ay sih hari Minggu sore-sore kayak gini enaknya rebahan di rumah karena ya recharge buat besok buat Senin.
1: Iya, besok tuh sebenarnya recharge ya. Senin ke Jakarta deh.
0: Iya kan, Senin ke Jakarta maksudnya.
1: Sorry ke Banten. Selasa ke Lembang. Rabu di Gantar, Hargelis gitu tuh lah, bagi-bagi lah. Terus Kamisnya ay ke Cirebon.
0: Nah,
1: Jumatnya
0: kan?
1: Buset.
0: Nah, mengingat pekerjaan kita semakin sibuk dan padat ya rekan Prima ya.